0: dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara. Gas
1: genggam hadiah. Buruan yuk gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
2: Kakak pengen dapet smartphone-nya juga dong.
3: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
4: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
2: Sahabat Suara, siap merasakan sensasi liburan yang berbeda? Pertunjukan sirkus internasional kembali hadir. Brimo Great World Circus 2 on Ice. Kali ini hadir dengan konsep yang lebih spektakuler dengan pertunjukan di atas es lengkap dengan talenta dan atraksi baru dari Rusia, Inggris, Irlandia, Brazil, dan Ukraina yang menjadikannya sirkus es pertama di Makassar. Brimo Great World Circus 2 on Ice akan berlangsung mulai 19 Juni sampai 5 Juli 2026 di Summarecon Mutiara Makassar Convention Center. Pas banget untuk mengisi liburan sekolah anak bersama keluarga. Nikmati juga promo spesial buy 3 get 4 tickets untuk pertunjukan hari Selasa, Rabu, Kamis, dan buy 5 get 6 tickets untuk pertunjukan hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Tiketnya bisa dibeli sekarang di tiket.com melalui link bit.ly/greatworldcircus2026. Bukan cuman sirkus, tersedia juga wahana bermain Ice Skating Wonderland, di mana kamu bisa berseluncuran di ice skating arena, ice sliding, dan snow playground. Habis main, kamu nggak perlu takut kelaparan atau haus ya, karena di sana sudah ada tenan kuliner. Untuk informasi lebih lanjut, cek Instagram dan TikTok @greatworldcircusmakassar. Brimo, Great World Circus 2 on Ice, new holiday, new vibe.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
6: dengan streaming ke iswara.id.

0: Suara Hits, throwback your favorite hits. Stop. Tonton juga live TikTok kita di sahabatsuara.mks. Isuara.
1: 96 FM Isuara Makassar, suara warga Indonesia.
2: Dari jam 8 sampai nanti jam 9 kita bakalan ada Suara Hits.
1: Muterin lagu-lagu yang hits dari tahun 2000 sampai 2017.
2: Kira-kira lagu yang pertama bakalan kita kasih apa? Ini dia.

0: in love. Lo enggak ada di situnya. Oh my god.
1: Iya, emang harus nunggu Clay sih yang nyanyi ya.
0: Itu ada lagu pertama, ada Counting Crows Accidentally in Love gitu. Tapi bukan cuma itu aja.
1: Apa Clay?
0: Lagu keduanya ini kita kasih yang ini nih.

0: Ada Piwi Gaskin, sebuah rahasia. Itu dia.
1: Jadi kalau kamu sahabat suara pengen dengerin lagu-lagu dari tahun 2000 sampai 2017, lagu favorit kamu, bisa langsung WhatsApp aja di 081-808-960-960.
0: Atau juga boleh langsung DM kita di Instagram di @iswara.mks.

0: bisa via streaming juga di iswaranetwork.com.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby
5: ya?
7: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.
5: Besok kamu masuk shift apa?
9: Sore, soalnya pagi sampai siang aku ada jadwal kuliah online.
5: Enak ya, bisa kuliah fleksibel sambil tetap kerja full time untuk nyiapin masa depan.
9: Cobain aja, Universitas Terbuka Makassar. Daftarnya juga gampang, tanpa tes masuk lagi. Terus biaya kuliahnya juga terjangkau.
10: Pilihan yang tepat untuk masuk di Universitas Terbuka Makassar, kamu bisa kuliah online, fleksibel, dan disesuaikan dengan aktivitas kamu. Daftarnya juga tanpa tes masuk dengan biaya terjangkau mulai dari 1 jutaan per semester. Di UT ada 4 fakultas. Ada Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dengan 38 pilihan program studi. Jenjang vokasi, sarjana dan pasca sarjana. Sudah akreditasi institusi A, akreditasi prodi terdiri dari unggul, sangat baik, dan baik. Pendaftaran sekarang sudah terbuka. Untuk jalur RPL, rekognisi pembelajaran lampau sampai 24 Juni, dan untuk mahasiswa baru, jalur umum sampai 22 Juli 2026. Info selengkapnya WhatsApp di 0852-8682-0092. Kunjungi kampus di Jalan Perintis Kemerdekaan Kilometer 19. Follow Instagram dan TikTok @utmakassar. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Segera daftar online di admisi.dasia.ut.ac.id. Universitas terbuka, fleksibel kuliahnya, terjamin kualitasnya.
0: Sampai kantor, kamu bisa tetap dengerin lagu-lagu enak sepanjang hari di Iswara Makassar.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia, The Counting Crows, Accidentally in Love.
1: Yes, lagu yang viral banget di zamannya, Accidentally in Love dari Counting Crows, rilis tahun 2004 dan jadi soundtrack film animasi Shrek 2, iya sih.
0: Yes, betul. Jadi katanya pihak studio DreamWorks secara khusus meminta vokalis Counting Crows, Adam Duritz, untuk menulis lagu romantis tentang Shrek dan juga Fiona di awal film.
1: Wow, dan lagu ini nih berhasil banget masuk nominasi Best Original Song di ajang Oscars 2005. Serta masuk nominasi di Golden Globes dan Grammy Awards.
0: Eits, keren sekali. Dan juga nanti Counting Crows bahkan tampil membawakan lagu ini secara live di Oscars malam itu.
1: Wow,
0: keren sekali.
2: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
3: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: Dari pagi sampai malam, dengerin terus Isuara Makassar.
1: Ia dua, ibu kali kita bertengkar, tapi yang penting kau balik.
0: Dengan lagu favorit pilihan kamu.

0: 96.6 FM, suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Kalau kamu pengen dengerin hal yang happy-happy supaya hari Senin kamu makin semangat nih, ada kabar gembira yang gak boleh banget kamu lewatin. Buat kamu yang punya kendaraan bermotor, sekarang nih waktu yang paling tepat buat rapihin surat-suratnya.
0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan lagi ngadain program bebas dan diskon pajak kendaraan bermotor 2026. Dan gak main-main, keuntungannya banyak banget. Mulai diskon 50% pajak kendaraan bermotor untuk tahun jatuh tempo 2025 ke bawah, bebas 100% denda pajak kendaraan bermotor kamu, bebas denda SWDK LLJ untuk tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya.
1: Wow, dan kerennya lagi, buat kamu yang taat bayar pajak sebelum jatuh tempo, Jasara Harja Sulawesi Selatan memberikan kesempatan bagi warga Sulsel untuk berpeluang dapetin emas.
0: Ulalah.
1: Ingat ya, promo ini tuh terbatas, hanya berlaku 1 bulan sampai 30 Juni 2026. Nah, selain berkesempatan dapat emas tadi nih, kamu juga bisa otomatis dapat kupon undian buat menangin hadiah yang gokil-gokil.
0: Apa tuh?
1: Ada paket umroh buat orang tua, ada sepeda motor biar makin kece, ada sepeda, TV, kulkas, sampai mesin cuci juga.
0: Jadi buat kamu yang punya tunggakan, bayar 1 tahun tunggakan langsung dapat ekstra 1 kupon. Makin banyak dibayar, peluang menang makin besar. Bayarnya juga gak pakai ribet. Bisa datang langsung ke Samsat atau lewat aplikasi e-Samsat Signal atau Bapenda Sulsel Mobile.
1: Jadi buruan, ayo langsung lunasi pajak kendaraan kamu sekarang dan dapatkan pulang hadiah impian kamu. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Flashback kenangan kamu bareng lagu pilihan Iswara Makassar.

0: karena setiap lagu selalu punya momen yang bikin nostalgia.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care.

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak.
2: Isuara, Isuara.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia, Piwi Gaskin, sebuah rahasia.
1: Lagu Sebuah Rahasia, Piwi Gaskin, dirilis tahun 2010 di album At Astra Per Aspera. Diambil dari bahasa Latin, artinya menuju bintang melalui jerih payah.
0: Kayak api ya.
1: Menuju puncak.
0: Oh, menuju puncak dong ya. Lagu ini ditulis sama Doci tentang perjuangan berat PWG menghadapi haters mereka atau anti PWG di 2010.
1: Oh ya, sempat rame sih emang.
0: Betul.
1: Itu ya. Karena kesuksesan album ini, PWG berhasil mencetak sejarah di 2012 sebagai band Indonesia pertama yang tampil di festival musik terbesar di Jepang, Summer Sonic di Island Stage, sepanggung dengan Green Day dan Rihanna.
0: Wih, keren sekali. Banyak. Tapi Claudia sempat dengerin PWG Gaskins gak sih?
1: Sempat.
0: Waktu SMP, SMA.
1: SMP.
0: Oh, SMP. Wah, saya udah besar ya.
1: Iya dong.
0: Terus juga ini kita mau say hi buat hari ini yang lagi streaming dari Surabaya. Mau request lagunya Ed Sheeran, Thinking Out Loud, buat suamiku aja di Makassar. Oh, suaminya di Makassar. Hati-hati, banyak aneh-aneh. Kita LDR dulu nih kak, karena saya lagi ada pelatihan di Surabaya seminggu.
1: Oh, seminggu doang.
0: Kita kasih nih. And I can't sweep you off of your feet.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Iswara Makassar.
1: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hey kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Iswara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Cie yang kemarin izin di kantor padahal baru pulang liburannya.
1: Jangan dibocorin dong.
2: Terus pas beli oleh-oleh,
0: taunya over budget.
1: Hah? Kok tahu sih?
2: Iya dong, saya kan juga dengerin oversharing. Kamu sih sering cerita di situ kan?
3: Oversharing, tempat sharing momen random versi kamu.
4: Suara Makassar, suara warga Indonesia.
0: Kita udah masuk di oversharing.
4: Apa sih yang mau kasih kita over-over?
0: Saya mau over barang kesukaan saya, mau gak?
4: Wah, apa tuh barang kesukaannya?
0: Saya suka selimut.
4: Wow.
0: Apalagi kalau lagi single begini kan, butuh kehangatan ya kan. Jadi selimut itu menjadi hal yang sangat penting supaya saya tetap hangat.
4: Wow.
0: Meskipun chatnya dia dingin.
4: Wow. Kita putar lagu aja lah kalau gitu.
0: Jangan dong.
4: Tapi itu selimutnya, selimut gimana sih? Kok spesial sekali?
0: Iya, karena selimutnya tuh sebenarnya ini selimut motif ikan. Itu favorit saya emang dari dulu.
4: Oke, terus ada dikasih nama nggak? Biasanya kalau sayang banget sama barang tuh dikasih nama.
0: Iya, saya kasih nama selimut ikan.
4: Selimut ikan.
0: Selimut ikan. Jadi kalau tidur nggak pakai selimut itu nggak. Nggak mau. Jadi karena mungkin saking ngelekatnya gitu ya, saking dekatnya sama itu barang. Jadi kalau dicuci itu, mama saya tuh cuci selalu pas saya sekolah.
4: Oh benar.
0: Terus dimasukin pengering. Kok pokoknya di mana ada matahari terik langsung dijemur di situ supaya pulang ada lagi gitu.
4: Persis ya, banget sama anak saya. Anak saya juga dia barang kesukaannya itu adalah boneka domba.
0: Oh, domba.
4: Dapatnya waktu dia hakikah, dikasih domba sama orangnya. Terus sekarang jadi kalau mau tidur harus pakai boneka tersebut. Namanya dikasih nama sama dia Mbecil.
0: Mbecil.
4: Mbeknya karena dia kecil.
0: Kecil.
4: Mbecil.
0: Mbecil.
4: Ada satu lagi yang gendut namanya Mbendut.
0: Mbek. Gitu ya. Namanya sesuai ukuran size
4: Benar.
0: Badan.
4: Kalau sahabat suara ada enggak sih barang yang udah terlalu lama nemenin kamu sampai rasanya kayak punya karakter sendiri dan yang bikin gitu tuh kayak rasanya kayak hidup gitu.
0: Apa kek, kendaraan, laptop, boneka kayak anaknya Clay tadi atau handphone, tapi kayak kita tuh akhirnya dikasih nama gitu loh.
4: Nah, kasih tau kita di sini ya, pernah enggak kasih nama untuk barang kesayangan kamu namanya apa? Kasih tau kita boleh WhatsApp di sini ya di 0818 960 960
0: atau DM di @iswara.mks.

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak.
2: Isuara.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Coffee.

0: Flex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Suara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.
3: Hey yo, Jace.
4: Oh yeah, oh yeah.
3: Say something to her. Holla at her.
4: I got one question. How'd you fit all that in them jeans? You know what to do with that big fat butt.
3: Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle.

0: suara Makassar, suara warga Indonesia. Ada Jason Derulo, Wiggle featuring Snoop Dogg.
1: Wiggle, Wiggle, Wiggle. Ini kayaknya jadi part favorit atau part kesayangannya Fajar. Kukuku, kukuku. Aduh. Ngomongin soal kesayangan ya kan, yeah. Itu berarti selalu dipakai sama Fajar Setbon.
0: Betul, biasanya kalau sering banget dipakai itu berarti kesayangan kan.
1: Betul
0: gitu. Istri saya juga saya sayang banget.
1: Makanya kita cari apa barang kesayangan istrinya, nah, play aja mendingan
0: gitu. Nah, pasti tadi, barang kesayangan istri saya
1: utuh-utuh play gitu ya.
0: Kita tadi udah nanya lagi. Tadi kita udah nyana.
1: Nyana kebalik, Om.
0: Pernah enggak kasih nama untuk barang kesayangan kamu? Namanya apa? Gitu. Coba kita tanya dulu nih Nabil nih. Nabil punya barang kesayangan enggak yang dikasih nama? Apa?
2: Kalau saya sih barang kesayangannya itu namanya cuci.
1: Cuci.
2: Hah? Cuci. Jadi cuci. Dulu enggak karena ini kayak action figure gitu. Terus okay. Action figurnya tuh kayak ada elemen-elemen bubble-bubblenya gitu loh.
0: Kenapa namanya cuci?
2: Karena ya kayak ada bubble-bubble sabunnya gitu.
1: Jadi sabun cuci.
2: Cuci.
0: Oh, okay. Action figure apa?
2: Ini kalau kakak tahu yang di
0: Danbo
2: itu bukan dong. Namanya Cry Baby.
0: Oh, Cry Baby Popmart itu.
1: Cry Baby.
0: Jadi namanya cuci.
1: Namanya cuci.
0: Oh, cuci. Oh my god. Karena ada ingusnya kan?
2: Iya benar.
1: Oh, iya benar.
0: Iya benar, ada ingusnya gitu.
1: Gitu. Oh, makanya dicuci.
0: Makanya. Oke. Terima kasih Nabil.
1: Nah, tapi ada Olivia di WhatsApp katanya mobil namanya JC. Kelihatan banget ya. Langsung pasti, mobilnya.
0: Pasti mobil Honda City kan?
1: Eh, salah dong. Udah JC masa City.
0: Oh, itu sama dong.
1: City itu nanti jadinya Aduh, nyampe lagi. Ini mobilnya namanya Jazzy, ya ketahuan mobil Honda Jazz. Okay. Sampai semua orang di rumah ikutan manggil begitu. Naik apa? Naik Jazzy.
0: Ayo naik Jazzy. Keren. Ada juga Diki di Instagram. Saya punya Vespa tahun 98, warna putih krem. Terus dikasih nama Dongker.
1: Gimana?
0: Sangat-sangat masuk.
1: Iya, gitulah ya.
0: Ini namanya Dongker sih.
1: Iya, makanya.

0: bisa via streaming juga di iswaranetwork.com.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Ah. Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
0: Nemenin kamu ngopi, gak lengkap dong tanpa lagu yang satu ini. Pokoknya kita pilihin lagu-lagu hit sepanjang hari. Dan nama FM Iswara Makassar, lagu enak seharian.
7: Jangan buru-buru, kan ku pikir dulu. Tuk hidupku jadi milikmu.
0: Memutarkan musik pilihanku.
8: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: di Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Tadi kan kita sudah tanya-tanya, pernah gak sih kasih nama untuk barang kesayangan kamu namanya apa? Tadi Olivia sudah bilang mobilnya udah disebut namanya Jay-Z. Dia juga, Diki juga udah sebut juga, dia punya Vespa namanya Dongker.
0: Meskipun warnanya putih krem,
1: nah,
0: ya.
1: Saya baru juga nih jadi inspirasi nama spesies ikan. Kalau dia kan suka yang ikan-ikan kan, selimut ikan. Nah mungkin siapa tahu ini bisa beli ikan yang satu ini nih.
0: Ikan apa itu?
1: Namanya Jenny. Jadi inspirasi nama spesies ikan.
0: Oh, Jenny Blackpink.
1: Jenny Blackpink. Nama Jenny Blackpink baru saja resmi dipakai sebagai spesies ikan baru yang ditemuin di Cina.
0: Ukurannya katanya super mini, bahkan kurang dari 9 mm. Wah, kecilnya. Ini dikasih nama ilmiah Brachygobius Jenny atau Jenny's Bumblebee Goby.
1: Kayak ini kayak cupang ya.
0: Iya, kecil banget.
1: Ikan ini punya corak garis hitam kuning, black. Kalau blackpink ya pink ya.
0: Pink sama harusnya.
1: Hitam kuning yang mencolok, makanya dibilang mirip lebah.
0: Oh, makanya bumblebee ya, namanya jenis bumblebee. Nah, para peneliti yang nemuin spesies ini ngaku kalau musiknya Jenny jadi sumber inspirasi dan penyemangat mereka selama proses penelitian. Oh gitu, jadi Jenny dimasukin karena pas mereka penelitian sambil denger lagunya Jenny.
1: Berisik banget pasti penelitiannya ya.
0: Jenny, oh, Jenny, like Jenny. Sambil
1: kita kasih kalau gitu nih

0: 96.6 FM, Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Kalau misalnya kita mau ke dokter Tompi, misalnya mau mempercantik diri, mau memperganteng diri, itu gimana caranya ya? Harus ke langsung ke dia ya?
0: Ada kliniknya kan?
1: Oh, ada kliniknya.
0: Beautiful.
1: Dok, saya mau alis saya seperti nananana.
0: Apa sih? Ini harus kayaknya kalian mau tato alis deh kayaknya bentar lagi pulang dari sini.
1: Keren juga kalau alis tebel banget gitu ya. Oh my God. Yeah.
0: Jadi inspirasi kah, Pak?
1: Mau sih.
0: Jangan dulu ya.
1: Tapi sahabat suara, terima kasih banyak yang sudah nemenin kita dari jam 7. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata.
0: Ketemu lagi besok barengan sama Claire Rizky
1: dan juga bersama Claudia. Bye-bye.
2: Wah, finish yang luar biasa dari perjalanan siaran suara seru pagi ini.
3: Kita pamit dulu, kamu tetap dengerin dan streaming di 96 FM karena playlist hits favorit kamu akan tetap diputerin seharian.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Nemenin kamu ngopi gak lengkap dong tanpa lagu yang satu ini. Pokoknya kita pilihin lagu-lagu hit sepanjang hari. Dan nama FM Isuara Makassar, lagu enak seharian. Jangan buru-buru, kan ku pikir dulu, tuk hidupku jadi milikmu.
1: Memutarkan musik pilihanku.
2: Isuara, suara warga Indonesia.

good morning. Udah waktunya nongkrong bareng Nabil Putri yang bakalan nemenin kamu sampai jam 11 nanti. Nah, buat kamu yang hari Senin ini pasti datang ke kantornya dengan senyum sumringah dan semangat nih, karena timnas favorit kamu mungkin dini hari tadi menang besar. Itu Spanyol 4-0 lawan Arab Saudi. Duh, ini kalau misalnya punya timnas kita tuh menang rasanya happy banget ya. Nah, untuk nemenin kamu yang lagi happy nih, Nabil bakalan puterin salah satu soundtrack dari Piala Dunia Game Time. You said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night. 20 seconds to game time. Getting religious with it. Time crossing these state lines. Working hard through the late nights. 20

FM I Suara Makassar, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih di nongkrong bareng Nabil Putri. Dan sahabat suara, kamu pernah gak sih ikut lomba yang sampai sekarang kamu masih inget banget? Entah itu karena deg-degannya, lucunya, atau malah karena ada pengalaman kocak yang gak pernah kamu bisa lupain. Saya pernah sih sekali ikut lomba. Itu pun lombanya tuh karena dipaksa sama temen waktu SD. Ingat gak waktu lomba 17-an tuh sering banget ada lomba yang kita dipaksa ikut makan kerupuk, ada yang tarik tambang. Nah, saya tuh gak bisa lupa karena di situ pengalaman pertama kali saya jatuh dan diketawain sama banyak orang. Jadi itu agak bikin saya malu dikit ya. Nah, kalau saudara-saudara, kamu punya gak lomba yang paling berkesan yang pernah kamu ikutin? Yuk ceritain di WhatsApp 081808960960 atau ke Instagram kita @iswara.mks. Sampai tungguin ya.

0: Isuara Makassar setia menemani kamu seharian. Isuara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 96 FM Suara Makassar, nemenin kamu di setiap aktivitas.

Suara Makassar, suara warga Indonesia. Saat suara masih dinongkrong bareng Nabil Putri. Dan tadi Nabil udah tanya-tanya nih soal lomba apa yang paling berkesan yang pernah kamu ikutin. Dan udah ada sahabat suara yang cerita, ada Dina di WhatsApp yang bilang kalau saya pernah ikut lomba turnamen main sequence. Jadinya tuh kayak deg-degan banget karena pertama kali ikut turnamen dan saat turnamennya itu waktunya ditentukan hanya 15 detik. Jujur emang ini bikin deg-degan ya, soalnya kalau main sequence itu kita benar-benar harus fokus sampai waktu yang ditentukan tuh kayak kadang gak kerasa. Saya juga sering main sini sequence dan emang seru ya sahabat suara. Ada juga Rizky di Instagram yang bilang kalau lomba pidato waktu SMP, walaupun gugup banget jadi lupa teks, tapi itu pertama kali yang bikin saya berani tampil di depan umum dan jadinya malah ketagihan ikut lomba. Dan emang beneran ya, ini tuh selalu jadi hal yang bikin kita semangat gitu. Soalnya kalau udah menang lomba, ribuan memori yang langsung muncul gitu di kepala kita ya.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus! Mau!
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tijus lemon.
5: Kalau aku mau tijus madu.
4: Aku gula batu.
5: Mau melati.
4: Apel-apel.
2: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
3: Asik!
6: Wah!
2: Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak!
4: Mau dong.
5: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
2: Mau tijus lagi?
3: Mau!
2: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tijus.
4: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
7: Dari Wings Food.
0: Sering terngiang-ngiang lagu ini?
8: Sulit dicerna, tak lagi sama.
0: Lagu yang satu ini.

Ini Suara Makassar, lagu enak seharian. Request aja di Isuara Makassar. Isuara.

96.6 FMI Suara Makassar, suara warga Indonesia. Saat suara kita tadi habis ngomongin soal lomba ya, yang pastinya bikin kamu bersinar. Kalau kamu menang, kalaupun gak menang, kamu tetap bersinar di mata semua orang. Dan ngomongin soal lomba, ada lomba unik juga nih di Taiwan. Jadi lombanya ini tuh menghias semangka dengan karakter unik. Kayak ada karakter keropi, peri jambu air, sampai ada yang bentuknya tuh kayak monster. Lomba ini tuh juga jadi bagian dari perayaan Dragon Boat Festival di Jaidong, dimana untuk pertama kalinya nih festival ini dimeriahkan dengan ratusan semangka sepanjang 200 meter. Dan ini juga jadi ajang promosi penghasil bibit semangka terbesar di Taiwan. Aduh, kalau ingat-ingat soal menghias, saya jadi ingat dulu waktu SD pernah ikut lomba juga nih. Tapi lombanya barengan sih, sekelas lomba menghias telur. Ini sering banget, bahkan kayaknya masih ada deh sampai sekarang. Mungkin kamu juga ada yang pernah lomba menghias telur kalau lagi maulid.

suara Makassar, suara warga Indonesia. Satu suara udah gak kerasa ya, sejam Nabil Putri nemenin kamu. Sekarang udah jam 11 aja nih, Nabil kayaknya udah mau siap-siap ngewar makan siang nih. Buat satu suara yang lagi kerja nih sambil streaming, kamu jangan kemana-mana, karena kamu masih bakalan ditemenin sama lagu enak seharian. Bye-bye, Nabil pamit.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: menemani kamu setiap hari cuma di Iswara Makassar.
1: Iswara.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: playlist kita tuh kayak FYP, nggak bisa di skip kayak lagu ini. Atau yang ini. Suara Makassar, lagu enak seharian.
1: Semua membosankan, semua menjemukan. Tak ada yang bisa
0: gambarkan. Info hits juga bisa kamu dapatkan di Instagram @iswara.mks.

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96 FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak.
2: Isuara.

0: Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
2: Lepas kacamata, apa kau lebih suka? Ku yang tak mau kalah, tapi
1: dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

Hidup lagi banyak drama, kita punya soundtracknya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat. Tandanya berarti ada 10 lagu keren Indonesia

0: Belum ada nih saldonya ya. Tiga lagu itu siap dimainkan. Jangan lupa live TikTok iSuara.network sudah dibuka. Silahkan kita ngobrol-ngobrol. Tiga lagu siap dimainkan setelah Afgan, Panah Asmara.
1: 10 lagu keren gak pakai iklan.

Dirianto dengan sumpah mati di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Halo, selamat pagi menjelang siang di hari Senin, sahabat suara. Terima kasih sudah WA ke 0816 1141014 dan juga yang sudah meramaikan live TikTok untuk tahu gimana sih di belakang radio tuh ya. Nah, di sini di iswara.network. Halo, apa kabar? Ini ada yang sudah WA Ahmad Raihan, thank you. Terus juga Marta Yosef Luisa, selamat siang, say hi dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Aduh, kepri. Request lagunya yaitu Judika, Hati Yang Tersakiti, spesial untuk yang di sebelah aku. Oh, di sebelahnya suka nyakitin hati ya. Aduh.

Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Kahitna dengan mantan terindah di 10 lagu keren tanpa jeda iklan barengan sama Dodo Harahap yang bisa kamu dengarkan juga di iSuaraNetwork.com/streaming. Dan masih lanjut dengan 3 lagu selanjutnya.

0816 1141 1014. Menyapa yang sudah rame di live TikTok. Apa kabar Roman, Marta, Astrid, Uci, Rizal. Jangan lupa pulang. Yes, siap nanti nyanyi bareng ya sama Yura Yunita setelah Pamungkas. Dengan berapa kali kita akan saling memaafkan. Ini yang request lagunya adalah kita scroll dikit. Ya, Astrid Nurramalina. Hai. Lagu ini spesial buat kamu hanya di Iswara, suara warga Indonesia, yang bisa didengarkan juga di iswaranetwork.com/streaming.

0: Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dan ini merupakan lagu ke-10 di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Saya Dodo Harahap akan balik lagi setelah yang dua ini.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kumarekon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram @mkglapiazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.
3: Buat kalian yang suka film atau penasaran dengan komunitas kreatif tentang dunia perfilman, this event is for you. Yuk, datang ke acara Lensa Sinema Melati tanggal 27 Juni 2026 di Kampung Sinema, Kebon Melati, Jakarta Pusat. Di sini, kamu bisa mengenal lebih dekat dengan Kampung Sinema dan melihat berbagai karya kreatif yang lahir dari komunitas ini.
4: Akan ada juga sesi bedah film bersama para narasumber expert yang akan mengupas proses di balik film-film karya Kampung Sinema.
3: Talkshow dan exhibition ini terbuka untuk umum. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Follow Instagram @lensasinemamelati untuk informasi selengkapnya atau hubungi 0851-2806-1529. See you there!
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Hai Elvin, lagunya sudah muncul ya. Selamat bernyanyi-nyanyi Ria, selamat bersenang-senang. Karena sudah mendekati juga jam 12 siang, apalagi yang udah siap-siap mau makan siang, biasanya ditemenin, antara ditemenin sama konten-konten yang ada atau cerita-cerita yang ada di serial drama China atau Dracin. Tapi tahu gak sahabat suara, ternyata Dracin ini juga bukan hanya CEO-nya aja yang menyamar, dimanfaatkan juga oleh orang-orang yang menyamar untuk memberikan sebuah pundi-pundi rupiah. Karena OJK atau Otoritas Jasa Keuangan sudah mengungkap skema modus penipuan digital yang berpotensi menyerang penikmat drama China. Popularitas ini sekarang ini justru dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan siber untuk menjerat korban. Nah, para pelaku kejahatan siber diduga menyusupkan skema penipuan melalui situs-situs streaming drama China. Dan untuk itu otoritas mengimbau untuk sahabat suara untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap modus penipuan digital terbaru yang menyasar penonton drama China secara online. Jadi memang ada modus penipuan yang diduga melalui impersonation dan skema pembuatan akun-akun e-commerce dan deposit dana untuk memperoleh komisi, terus juga modus pengerjaan tugas menonton film drama China dan pembelian hak cipta film untuk memperoleh keuntungan. Ada juga modus dugaan melakukan penipuan melalui seolah-olah ya, atau impersonation dan penawaran melakukan tugas nonton iklan dan pembiayaan proyek fiktif, serta modus penipuan yang diduga melalui investasi kripto melalui skema copy trading. Itu yang terjadi sekarang ini di drama China atau Dracin. Ada yang modusnya seperti itu. Jadi untuk kamu sahabat suara penikmat Dracin, hati-hati, jangan sampai tertipu dengan modus yang ada. Karena sejatinya yang punya modus itu hanya CEO yang mengaku sebagai karyawan di Dracin.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Jangan lupa makan siang sahabat suara, karena di waktu Indonesia bagian barat sudah jam 12 siang. Pilih menu apa yang mau dipesan. Lihat diskonnya juga karena udah tanggal segini nih.
3: Tak tahu bagaimana aku tanpa dirimu.
2: Rizky Febian dengan Seperti Kisah siap dimainkan. Hai Sandi, nanti aku akan cek ya ke tim IT. Alright, thank you ya Sandi ya. Rina Anggraini, halo apa kabar? Hai. Thank you juga sudah menyapa. Dilanjut di putaran kedua ini 10 lagu keren tanpa jeda iklan ada Raim Laude.

dipakai oleh banyak musisi. Selalu ada kata-kata senja. Bersenja gurau dari Raim Laude. Tungguin ya. Dilanjut juga dengan yang ini. What? Ada She dengan Tiada Lagi. Tungguin sahabat suara, Dodo Harahap masih menemani kamu di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Setelah yang ini, munculin dulu Roni Parulian dengan Tak Ada Ujungnya. Hanya di Iswara, suara warga Indonesia. Dodo Harahap menemani kamu sampai jam 2 siang.

Yang barusan kamu dengar adalah Rizky Febian dengan Seperti Kisah di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. Halo, apa kabar Nastu yang ada di Korea? Wah, kalau ngeliatin TikTok-nya Nastu ya. Aktivitas di Korea kok sejuk ya? Dingin banget kayaknya. Kayak kok salju mulu ya?

35.000 renang di hotel, dapat makan, nasi goreng, snack, jus, iced tea, air mineral. 35.000 renang di hotel. Hanya di Malang, Bang Dodo. Waduh. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Fiera dengan Perih di Iswara.

Best Jam dengan Jatuh Cinta di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih di 10 lagu keren tanpa jeda iklan putaran kedua.

0: Ini kan lagi sering banget mati lampu ya. Ternyata baru baca nih sahabat suara. Ada artikel dari CNNindonesia.com bilang PT PLN Persero mengungkapkan penyebab mati lampu bergilir yang sempat terjadi di beberapa wilayah Pulau Jawa dalam seminggu terakhir. Gangguannya dipicu oleh masalah teknis yang dialami dua pembangkit listrik milik perusahaan swasta dan independent power producer atau IPP. Sedia payung sebelum hujan, sedia lilin sebelum mati lampu. Dua lagu ini siap dimainkan setelah NPD, Sempurnanya Aku, Dodo Harahap di Suara.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.
2: Rugi gak sih nyanyiin kita?

0: Satu buah lagu dari Ian Nuh dan juga Bass Boy dengan Yang. Untuk tamu undangan yang sudah bersalaman dengan kedua mempelai, bisa segera menikmati hidangan yang sudah dipersiapkan. Ong MC kali. Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dodo Harahap bakal balik lagi.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: menambah keseruan belanja kamu. Catat tanggalnya 10 Juni sampai 22 Juli 2026 di lebih dari 104 pusat perbelanjaan di seluruh Jakarta. Dapatkan juga hadiah mobil dan voucher belanja dengan mengikuti undian e-shopper card FCGS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Hai Moms and Dads, MB Fair by Mother & Beyond hadir kembali di Solo. Di Solo. Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
2: Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
2: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Katanya dulu Jakarta namanya sempat diubah ya? Mengiya.
3: Iya, betul banget. Jakarta itu udah nama keempat yang dipilih. Sebelum jadi Jakarta nih, awalnya disebut Sunda Kelapa. Soalnya dulu jadi tempat pelabuhan penting kerajaan Sunda. Terus berubah lagi jadi Jayakarta setelah dikalahkan oleh Fatahila di tahun 1527. Yang artinya kemenangan yang sempurna. Nah, abis itu berubah lagi pas Belanda masuk jadi Batavia dan nama ini bertahan sampai 300 tahun. Terus akhirnya resmi dia diubah jadi Jakarta di tahun 1942 sampai sekarang ini.
0: Jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma di Iswara. Iswara.
4: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Manusia bodoh dari Ada Band di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Sebentar lagi sahabat suara udah jam 1 siang lewat. Ini berarti saatnya kita ngobrol sama musisi di Indokustik. Ada satu musisi yang akan menceritakan single keduanya ya. Ada Felix. Felix yang mana ini? Bukan, ini adalah Felix Kurniawan. Pokoknya kita ngobrolin bukan hanya makanan aja ya. Ada juga nanti karyanya. Pasti kita tetap di Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara.
3: Suara Warga Indonesia.

0: Bye-bye dari Raisa, tapi bukan bye-bye dalam arti sesungguhnya. Karena baru aja dimulai Indokustik yang bakal ngobrol sama musisi. Yang pasti di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dan sudah hadir di studio Iswara, ada Felix Kurniawan.
1: Halo.
0: Yang biasa kamu lihat kontennya dengan akun @anak.kuliner.
1: Benar.
0: Is. Konten terakhir tentang?
1: Ingat gak? Tentang bakmi.
0: Bakmi. Kenapa ya bakmi itu selalu ada di konten-konten, apalagi teman-teman gue juga, itu selalu bakmi itu jadi andalan konten.
1: Karena menggiurkan.
0: Menggiurkan atau memang zaman kecil tuh makanan pertama yang diajak sama keluarga itu?
1: Enggak juga sih, kalau saya perhatikan sih, kalau gue perhatikan, orang Indonesia tuh suka banget sama bakmi ya, bakmi, bakso. Jadinya ya kita biar ngeboost engagement kontennya itu.
0: Oh, itu paling kenceng ya?
1: Lumayan.
0: Oke.
1: Sama satu lagi, seblak.
0: Seblak. Iya. Masuk tuh ke apa taste seblak?
1: Masuk.
0: Gue nggak kuat. Diare gue.
1: Suka pedes gue.
0: Wah, lu kayak istri gue suka pedes ya. Felix Kurniawan, yoi, sudah hadir. Kita nggak akan bahas makanan. Tapi kita akan bahas sesuatu yang membuat playlist Sahabat Suara akan lebih bertambah lagi isi lagunya, yaitu ada single kedua ya.
1: Benar.
0: Asik. Judulnya adalah Nihil Usaha.
1: Ya.
0: Apakah ini pertanda akan nanti masuk ke usaha terbarunya Felix ya? Enggak. Tapi sejauh ini gimana tantangan lo saat memperkenalkan diri sebagai musisi dari yang udah kencang banget nih food vlogger gitu kan?
1: Mm-mm.
0: Tantangannya apa nih sekarang lo ketika karyanya lewat musik?
1: Sebenarnya ini tuh awal-awal masuk ke dunia musik ini iseng-iseng.
0: Ih, enak jadi, banget.
1: Jadi emang basically kan suka nyanyi, yeah. Terus dapat kesempatan untuk belajar vokal dengan Coach Melto Pasto. Dan akhirnya iseng-iseng udahlah bikin aja satu single kan. Ketagihan.
0: Ih, ditangani langsung oleh Bung Melto, ya kan? Dari timur kan dia?
1: Timur.
0: Itu dari akarnya langsung tuh. Yeah. Timur, Batak. Itu solmisasi tuh, wah keren sih starting awalnya. Dan akhirnya ketagihan.
1: Ketagihan. Dan untuk apa namanya, untuk perjuangannya sih dibawa enjoy aja ya. Karena emang basicnya gak fokus ke sini juga. Jadi ya enjoy aja, kayak having fun aja untuk bikin-bikin apa musik kayak gini gitu.
0: Musik kayak gini, nah yang paling susah dari orang atau musisi yang baru mencoba untuk komersil dan juga serius itu adalah menentukan genre.
1: Benar.
0: Nah itu genre lo apa?
1: Jadi dari kecil, dari muda anjay. Gue tuh suka banget dengerin lagu melo.
0: Oh, ballad.
1: Yeah, ballad. Jadi dulu dengerinnya Chris Patti, Semi Simranggir.
0: Berat.
1: Glenn Fredly.
0: Berat.
1: Rio Febrian.
0: Kurang apa lagi? Ah, ini antero bagus semua ya.
1: Yeah.
0: Asia bagus.
1: Jadi ya demen banget kayak suka-suka demen banget denger lagu galau. Jadi ya pengen banget punya single lagu ballad gitu, pop ballad.
0: Jadi emang dari era muda dulu, zaman internet warnet itu ya, playlist Winamp tuh pasti ada mereka tuh.
1: Benar. Kalau luar tuh Brian McKnight ya kan.
0: One Last Cry, yeah. Astaga. Tapi sebenarnya kecintaan lo dengan musik itu apakah emang udah dikenalkan oleh orang tua dengan les-les musik?
1: Gak pernah dari kecil gak pernah les vokal. Gak pernah les musik pun.
0: Alat musik gak ada yang bisa?
1: Gak pernah. Mungkin
0: gitar bisa loh?
1: Gak bisa.
0: Serius?
1: Gak bisa.
0: Wah ini motivasi sekali buat gue sih. Gue gak bisa alat musik tapi wah bagus nih. Oh gitu.
1: Jadi sukanya emang nyanyi. Soalnya dulu kan di gereja juga ikut vokal kan, paduan suara gitu.
0: Apa ya? Bass, tenor, bariton?
1: Bass.
0: Oh bass. Bassnya gitu ya. Dan berarti kecintaan lo itu ketika gabung di choir gereja. Benar. Atau gimana? Oh gitu.
1: Iya, iya.
0: Wow.
1: Dan ya udah sampai nemu jalannya tuh pas udah umur segini gitu. Jadi ya udah buat having fun aja.
0: Oh, buat having fun tapi enggak telat dong menurut lo kayak gini.
1: Enggak ada yang telat ya katanya.
0: Asik. Enggak ada yang telat.
1: Mau umur berapa, mau 50 juga kayaknya enggak ada yang telat.
0: Enggak ada yang telat
1: untuk memulai sesuatu yang baru dan positif.
0: Gitu ya. Nah, sampai akhirnya tahun lalu single pertama.
1: Benar.
0: Sekarang ini Nihil Usaha.
1: Oke.
0: Okay. maknanya dulu deh, pengen tahu nih dari kalimat yang udah jarang dipakai sama adik-adik Gen Z dan juga pastinya kita yang milenial ya. Nihil usaha itu biasanya suka nempel, nihil itu kata-kata di absen kalau di raport, nihil, nihil. Nah, ini nihil usaha ini apa nih maknanya nih?
1: Padahal ini yang bikin nihil usaha Gen Z loh.
0: Serius?
1: Serius.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jadi memang targetnya Gen Z ya, fokusnya?
1: Iya, fokusnya
0: okay,
1: Gen Z.
0: Oke, okay, oke, okay, menarik.
1: Yang buat Gen Z, Clara Riva.
0: Lo kerja sama sama Gen Z?
1: Iya.
0: Clara seru, seru?
1: Seru.
0: Seru kesel apa seru gimana nih?
1: Enggak, seru, seru.
0: Oh,
1: seru.
0: Iya?
1: Wow. Yang buat Clara Riva, terus Clara yang Riva. Produksi juga Clara, apa? Gen Z juga. Kreate grupnya.
0: Oh, baik. Kreate ya?
1: Iya.
0: Gue pikir Kreate, tapi Kreate.
1: Kreate.
0: Ya? Oke. Okay.
1: Produsernya. Dan apa namanya vokal directnya Barsena, Barsena
0: Barsena Bersandi
1: ya?
0: Kayaknya mepet dia kayak yeah. 90 something kayaknya yeah. Oh gitu,
1: jadi rata-rata ya masih muda-muda semua ya.
0: Nah, wah, lu influencer influence-nya adalah Semi Simorangkir, Glenn Fredly, Rio Febrian. Ketika bertemu sama Gen Z ini, apa yang lo dapatkan dari yang pasti mereka punya point of view kayak kayak gini deh kak, kayak gini deh kok
1: gitu. Enggak sih, aku orangnya nggak gitu gimana ya. Ketika udah disajikan, oh ini lagunya, huh? Langsung cocok loh.
0: Oh,
1: karena emang aku juga sekarang dengerin Bernadia, aku juga dengerin.
0: Tetap relevan ya,
1: tetap relevan masih, okay. Masih, dan aku pikir kenapa enggak ngikutin apa namanya perkembangan zaman sekarang, musik zaman sekarang, dan relate ke lagu-lagu Gen Z, kenapa enggak gitu loh.
0: Nihil usaha itu berarti ide dari si
1: idenya dari penulis lagu. Sebenarnya ini kan lanjutan dari ceritanya, lanjutan dari lagu pertama. Okay. Lagu pertama tuh judulnya susah. Aduh lupa. Judulnya Saat Bersama.
0: Saat Bersama.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Saat Bersama itu kondisi di mana seseorang ini baru putus, jadi susah banget move on.
0: Oke.
1: Okay. Nah, nihil usaha ini adalah kondisi di mana seseorang ini mau move on dan mau meninggalkan seseorang yang sudah enggak mau ada usahanya buat kita.
0: Oh. Gitu. Oke. Okay. Jadi emang di apa ada storytelling-nya juga, ada storyline-nya juga ya.
1: Benar.
0: Wow, jadi memang ini maknanya ada dari sebuah hubungan antar pribadi ya, salah satunya udah gak mau usaha, udah gak mau effort-effort banget nih buat jalan bareng, tinggalin aja gitu.
1: Capek kan, usaha sendiri.
0: Bertepuk sebelah tangan bahasanya gitu ya, ini gimana mau bunyi gitu.
1: Bener.
0: Kan. Oke, okay. Nah menurut lo sendiri Lex, apa yang membuat lagu ini berbeda dari karya yang pernah lo rilis sebelumnya?
1: Tentu aja beda, yang dari single pertama itu kan yang buat Melto Pasto, itu kan yang buat generasinya beda ya. Seperti yang tadi gue bilang, Melto kan generasinya milenial, bahkan dia di atas milenial
0: Gen X ya.
1: Dan sekarang yang buat Clara Riva, terus tim produksinya juga masih muda-muda, jadi sangat-sangat berbeda sih.
0: Oke,
1: okay. Gitu.
0: Oke, okay. Next kita akan ngobrolin tentang nihil usaha lebih dalam lagi dari segi apa namanya usaha dalam berkreasinya, kreasi kreatifnya kayak gimana, nanti kita ngobrolin itu ya sesaat lagi ya. Buat sahabat suara, ada yang mau nanya-nanya silakan, kita masih di live TikTok di iSuara.network. Selanjutnya ada Sal Priadi dengan ada titik-titik di ujung doa, hanya di iSuara.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: iSuara.

0: Di dengan ada titik-titik di ujung doa Dodo Harahap dan juga Felix Kurniawan di Indokustik yang di sini kita obrol tentang nihil usaha. Rilis kapan nih, Fel?
1: Itu bulan Maret.
0: Tahun ini bulan Maret ya?
1: Iya, tanggal 16.
0: Wih. Emang ditargetin di bulan itu atau memang ada apa ya namanya ya? Timeline-nya itu emang udah dipikirin sama tim di situ kah?
1: Enggak sih. Karena emang lagunya udah siap ya udah digas aja. Iya, enggak ada
0: beda ya.
1: Mau apa gitu mau lihat feng shui enggak sih? Enggak.
0: Sama posting-posting beda ya. Ada Selasa, Kamis, atau Senin, Kamis, enggak ya. Oke, karena udah ready aja gitu ya. Nihil usaha buat sahabat suara yang baru aja bergabung di 9 kota, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya dan juga di isuaranetwork.com/streaming serta di live TikTok @isuara.network. Ini lagi ngobrol sama Felix Kurniawan yang kamu mungkin familiar dengan konten-konten foodnya, makan-makannya. Kali ini punya second single kedua yaitu Nihil Usaha. Secara garis besar tadi juga sudah diceritakan bahwa Nihil Usaha ini adalah tentang hubungan dua orang antar pribadi yang salah satunya gak mau usaha. Yaudah deh lepasin aja capek gitu ya. Ini untuk idenya sendiri dari sang pencipta lagunya atau emang dari lo sendiri?
1: Ide melihat realita zaman sekarang banyak yang tidak diusahakan ya, jadi ya udah kita ambil aja dari cerita itu.
0: Oh oke, okay. Ada keresahan di situ ya ternyata ya?
1: Enggak sih, cuman lihat aja. Lihat aja anak-anak zaman sekarang tuh suka banget galau, suka banget mental
0: illness
1: gitu kan. Jadi ya udah, masalahnya apa sih mereka rata-rata ya di percintaan gitu kan ya.
0: Ada yang cerita kayak gitu kalau?
1: Ada aja.
0: Wah, lo jadi koko-koko atau abang-abangannya Gen Z berarti ya.
1: Kita kan lihat di ini di FYP ini banyak banget yang galau nih.
0: Iya lagi.
1: Iya kan?
0: Benar-benar. Yang sampai apa namanya? Ada tuh konten dia naik motoran sendirian gara-gara itu. Ceweknya selingkuh, dia akhirnya naik motoran doang tuh keliling malam-malam. Dia bilang kayak gitu, gue kena gini, yang di TikTok gitu tuh.
1: Iya.
0: Segitunya mereka ya.
1: Iya, jadi ya udah kita bikin lagu yang berusaha relevan dengan anak-anak zaman sekarang.
0: Asik. Nah ini kerja juga dengan anak-anak zaman sekarang. Clara Riva, bikinin lagunya Salma. Oke, dari yang upbeat, groovy, sampai yang namanya ballad, oke. Nah, tiba-tiba di Nihil Usaha ini, tadi gue sempat dengar juga, itu emang temponya juga sesuai referensi lo ya?
1: Iya. Yeah.
0: Sesuai Chris Patti, yang dibikin sama Badai, terus juga Bung Glenn, almarhum, sama Brian McKnight gitu ya. Kesulitannya bekerja sama dengan Clara Riva bahkan gak ada.
1: Gak ada lagi.
0: Gak ada, lo terima aja.
1: Terima aja, karena emang udah langsung kena aja gitu.
0: Wow.
1: Udah langsung, wih udah mantap nih lagu.
0: Revisi gitu atau lo, gue pengen nambahin ini, ada gak kayak gitu?
1: Gak ada, udah perfect.
0: Oh wow. Berbedanya dengan lo ngonten apa? Lo di editan simple di lo atau gimana kalau ngonten itu sendiri?
1: Karena gue juga orangnya gak ribet sih.
0: Serius?
1: Gue even kalau ngonten pun, gue editannya juga kalau lo lihat konten-konten gue, editannya gak ribet-ribet gimana banget. Yang penting lo kena dengan inti dari konten tersebut, ya udah gue mas gas aja.
0: Karena masih banyak yang harus lo posting juga dan lo pikirin kali ya.
1: Bener.
0: Lo usah ribet di situ. Oke, berarti kalau bermusik juga kayak gitu ya, udah ada timnya ya udah lo percayain aja.
1: Ya asal jangan yang jelek-jelek banget juga ya. Tapi gue udah percaya lah sama mereka yang kayak yang single pertama juga gue percaya dengan Melto. Yang kedua juga udah megang, mereka kan udah ciptain lagu buat siapa aja tuh, udah banyak artis-artis yang terkenal. Jadi ya gue percaya banget sama mereka.
0: Gitu. Sampai lu juga bersinggungan dengan Barsena Bestandi.
1: Bener.
0: Yang dimana dia duetnya sama Raisa, sama si Mala,

0: yang dulunya Numata yeah. yang sekarang main musikal, malah juga yang bikin konten dia tuh berempat YouTube pecah banget tuh, yang nyanyiin cover siapa dia pecah suara gitu kan. Ada mindernya gak sih lo?
1: Men, gue di direct, gue yang bukan siapa-siapa, yang suara gue yang, maksudnya bukan yang pro-pro banget suara gue.
0: Oke, enggak, bukan enggak, masih kacauan gue cuy, beneran. Masih kacauan gue, pas gue denger, wow, ini sih bakat yang terpendam ya dalam hati gue pas dengerin.
1: Maksud gue ya suara gue bukan orang profesional lah di dunia musik. Tiba-tiba di direct sama Barsena Bestandi, grogi banget.
0: Asli, hal pertama yang lo berasa, anjir gue gak bener nih, udah nervous nih.
1: Enggak, tapi dia baik kok.
0: Oh iya?
1: Baik, dia kalau ngedirect baik banget.
0: Oke.
1: Okay. Asik banget.
0: Oke. Okay.
1: Bahkan di awal lu deg-degan, ketika lu take vokal sama dia, asik banget coy.
0: Oh iya?
1: Gak berasa, bahkan udah nih, sejam kan, gue take vokal sejam lebih. Udah nih. Lagi dong.
0: Sealbum kali ya. Oh, dia bisa bikin nyaman proses ya.
1: Iya.
0: Wow.
1: Udah pro banget deh.
0: Ada gak geternya lo ketika masuk, kan ini lo yang kedua berarti kan masuk ke, apa namanya, studio rekaman ya.
1: Iya.
0: Apakah itu AC berubah jadi dingin, atau bibir lo tau-tau kok geter, atau lo kayak kering, tangannya udah mulai sweating gitu?
1: Enggak, deg-degan yang pertama sih.
0: Oh.
1: Yang kedua udah enjoy banget.
0: Oh. Manggung tapi gimana nih kalau
1: manggung?
0: Apa jadinya ketika ada umpan ditangkap lah itu sama brand, kok Felix sekarang udah enggak ngonten doang ya, ternyata nyanyi bisa. Kali ini nanti di Pesta Pora kita punya pasang di situ, booth nyanyi di situ.
1: Jujur dulu pas ngeluarin single pertama, satu hal yang bikin gua hal yang bikin gua takut adalah gua diundang nyanyi. Single pertama tuh. Karena gua enggak tahu harus ngapain.
0: Okay.
1: Gua enggak punya timnya.
0: Okay.
1: Ya gua enggak pernah manggung ditonton banyak orang ya kan. Tapi ketika udah masuk single kedua, ada ketakutan itu, cuman kalau diundang kayaknya digas aja deh.
0: Udah gimana, udah nyemplung nih misalnya ya.
1: Apalagi kalau diundang Pesta Pora ya kan.
0: Itu dia.
1: Gas ya. Aja kali gak sih.
0: Kok ada di set list? Kok ada di poster, kok ada nama ini tuh kayak.
1: Boleh kali.
0: Nah, pertanyaan gue satu nih. Apakah followers lo mensupport ini, memberikan respon positif kah?
1: Positif banget.
0: DM sampai DM gitu. Sampai ada yang
1: ada yang DM.
0: Serius?
1: Iya.
0: Apa DM yang bikin lo kayak nyes banget, kayak oh gue gak nyangka ya ternyata karya gue yang berbeda nih di
1: apa ya? Kok lagunya relate banget sama
0: serius.
1: Gue.
0: Serius?
1: Iya. Sangat-sangat relate banget.
0: Terus
1: ada aja beberapa orang yang
0: terus lo baca itu ambil senyum-senyum kayak gue udah duga sih, enggak ya.
1: Kena.
0: Apa gue bilang. Wow. Itu ya, memang ternyata responnya sampai lu gak hanya di konten food aja, tapi sampai melagu tuh mereka udah yang kayak
1: ya
0: nih.
1: Mereka apalagi pas keluar single pertama, mereka kaget. Tiba-tiba gua ngeluarin single. Dan ternyata suara gua gak jelek gitu. Mereka bilang sih bagus.
0: Yeah,
1: gitu. Dan gua seneng banget. Gua dapet energinya tuh positif banget ya. Jadi itu salah satu yang bikin nagih. Bikin lagi, mau bikin karya lagi.
0: Di gitu. Kalau di gereja sendiri lu jadi solois atau gimana nih? Pas lagi.
1: Dulu.
0: Enggak, kalau pas sekarang udah di gereja.
1: Sekarang udah tidak.
0: Oh, tidak. Udah enggak, yang aku nyanyi nih sekarang nih, boleh kali gue dapat part ini enggak ya? Oke. Okay. Nah, di lagu Nihil Usaha ini, ketika lo prosesnya sama Barsena terus juga sama Clara, masukan apa yang menurut lo kayak wah ini akan gue inget sih nih ketika proses itu? Kalau ada masukan pasti, kok bisa gak kita pas huruf U gitu, kadang-kadang kita ada teknik-teknik yang gak kita tahu, tahu-tahu oh benar juga nih, atau gimana, ada gak?
1: Paling nyanyi itu dibawa enjoy aja, jangan terlalu stres gitu kan, jangan overthinking, apalagi pas rekaman tuh nyanyi itu pakai hati. Sebenarnya kalau yang aku tangkep ya dari pergaulan musisi-musisi ini,
0: pergaulan nih, musisi udah masuk circle yang beda, ngeri.
1: Asik.
0: Iya.
1: Ya jadi ketika pas take vokal itu mereka tuh tidak mementingkan teknik vokal.
0: Oke. Okay.
1: Lebih ke lu nyanyi dari hati, lebih ke feel-nya. Mereka lebih mementingkan itu, lebih ke feel-nya.
0: Feel ya.
1: Feel. Jadi biar pesannya tersampaikan.
0: Oh, oke.
1: Okay. Gitu.
0: Ini ada yang nanya dari Oci. Kok kuliner nyanyi sekarang gitu. Ini Oci, ini yang kamu lihat di konten. Dengerin ya, Nihil Usaha. Terus juga buatin lagu dong, sensasi jadi food vlogger. Iya. Apa itu yang paling pas tuh judulnya tuh kalau misalnya lo disuruh si apa bahasanya sama si Clara bilang, "Kok gimana kalau kita bikin dari profesi lo? Ada judul enggak yang mau lo lempar?"
1: Apa ya? Mungkin
0: jujur nggak ngerti banget lagi enggak ya,
1: mungkin mungkin sakit hati itu sama kayak pedesnya makan seblak kali ya.
0: Level berapa tuh? Oke, habis ini kita akan kulik musik videonya. Wah, ini kayaknya nih forte lo nih, video nih ya.
1: Iya.
0: Start lagi sama suara ya, Dodo Harahap dan juga Felix Kurniawan masih bersama kamu di Indo Kusti.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Perhatian. Satu panggung, satu malam, ribuan emosi.
4: Kembali hadir kompetisi tari Tradipop Satria Fest 3.0 yang diselenggarakan oleh Swarga Loka. Di sini ratusan talenta-talenta terbaik dari berbagai daerah akan beradu tari dengan koreografi terbaik mereka. Dan gak cuma itu, mereka juga akan tampil dengan kostum yang luar biasa di atas panggung yang megah. Pastinya akan ada kejutan-kejutan yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Catat tanggalnya, Sabtu 4 Juli 2026 di Teater Besar Taman Ismail Marzuki. Cek info lebih lanjut di Instagram @swargaloka. Satria Fest 3.0, saatnya para Satria Tari menunjukkan yang terbaik. Jagoan harus percaya diri.
0: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
2: @iswara.

0: Run dengan Karena Aku Suka Dirimu di Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih ngomongin atau ngobrolin tentang karya kedua dari Felix Kurniawan atau yang dikenal dengan Anakdot Kuliner ya, di akun IG-nya yaitu ada Felix Kurniawan dengan Nihil Usaha. Dia lagi nontonin music videonya. Wah, ini lu dengan santainya bilang, coba deh lu cek deh musik videonya deh. Tunggu tuh bikinnya tuh effortless banget tuh, santai banget. Ini idenya emang lu santai itu kayak lu ngonten atau memang dari tim juga sampai ke produksiannya gimana?
1: Enggak, ya dari ide gue sih sebenarnya.
0: Pengen kayak gitu?
1: Pengennya kalau yang yang pertama kan itu lebih ke di studio kan rekamannya. Kalau yang sekarang tuh pengen kayak ini kan ceritanya kayak lu mau move on. Jadi gue pengen menceritakan kalau ya udah gue move on, gue jalan-jalan sendiri, gue kulineran sendiri. Nah jadilah ini.
0: Wow.
1: Dan ini lokasinya di Bandung.
0: Semua frame yang ada, semua scene yang ada di sini tuh Bandung.
1: Bandung sama Lembang ya.
0: Bandung sama Lembang. Proses ngambil gambarnya sehari aja atau
1: dua hari
0: karena ada outdoor nih ya.
1: Iya, ini sambil jalan-jalan kita sambil nongkrong, kayak berasa nggak video.
0: Kayak emang lo ngonten aja ya?
1: Nggak ngonten juga ya.
0: Nggak, kayak feelnya kayak ngonten. Kalau ngonten ada pressure ini ya. Ada
1: pressure ngomong, ada pressure review ini nggak ada kan? Lebih enak aja kayak makan, kayak ambil candid-candid gitu.
0: Oh, dan berapa orang yang ada di belakang?
1: Seorang.
0: Oh, jadi cuma berdua tuh?
1: Iya, yang ngambil video tuh seorang. Dan yang edit juga, dia juga.
0: Palu gada. Konten creator sekali dia. Iya. Palu gada, ngeri juga. Dan untuk ngebagi lo sendiri sekarang ini ya. Tadi kita udah ngomongin music videonya. Kan lo ngonten, ini masih berjalan terus kan? Dengan klien juga pastinya udah mulai repetitif atau repeat order lah ya. Terus lo nyanyi. Nah ini gimana cara lo ngebaginya tuh antara nyanyi dan ngonten makanan?
1: Sebenarnya kalau ngonten makanan kan fleksibel ya. Bisa dilakukan di weekday dan itu pun gak seharian, gak makan waktu seharian.
0: Okay.
1: Jadi gue kadang-kadang ngonten pagi sampai siang, sorenya gue kalau emang ada workshop atau apa latihan nyanyi ya sore gitu. Dan gak tiap hari juga gue ngerjain musik juga, enggak gitu. Paling seminggu dua kali, tiga kali lah. Jadi masih aman sih.
0: Berarti masih lebih dari 50% itu ngonten ya yang masih ini ya.
1: Oh iya. Pilar itu
0: pilar. Ngeri. Harus tetap berjalan. Nah, karena ini adalah konten creator yang mulai masuk ke industri musik. Dari yang single pertama sampai sekarang, lu kalau di personal branding lo tuh ya, dari 1 sampai 10 tuh udah masuk ke angka berapa tuh sekarang tuh sebagai penyanyi, musisi?
1: Masih awal deh, kayaknya juga masih banyak yang belum tahu ya.
0: Okay.
1: Ya soalnya komen-komenan di single kedua ini di YouTube-nya, di video musiknya, itu masih banyak yang kaget kalau gue mengeluarkan single gitu.
0: Loh kok ada, loh kok nih kok
1: iya.
0: Gitu ya? Baru tahu gue, oh iya bener lagi nih.
1: Iya kan?
0: Iya, kalau ada anak yang suka makan punya hati selembut ini nangis. Keri. Wah, 7 hari yang lalu. Ih, masih fresh banget ini nih di komen nih. Oke, ya. Karena ini netizen. Kita main game ya.
1: Boleh dong.
0: Janet.
1: Apa tuh?
0: Jawab netizen. Bisa jadi tuh nanti pilar lo juga ngonten kali ya. Boleh. Buat bahas musik ya. Oke, ada 5 pertanyaan, jawab aja santai. Oke. Okay. Oke, Felix, kalau boleh menggambarkan Nihil Usaha dalam 3 kata, apa aja?
1: Move on, sedih, hidup baru.
0: Move on, sedih, hidup baru, ya, yeah. Itu ya. Yeah. Oke. Okay. Kenapa yang endingnya hidup baru?
1: Karena setelah move on ya kita harus menjalankan kehidupan kita lagi tanpa dia.
0: Gitu ya, adik-adik ya. Ada hidup baru di balik move on ya. Oke. Okay, yang kedua. Pilih disuruh makan 10 makanan berbeda atau nyanyiin 10 lagu depan presiden.
1: Takut lagi.
0: Ketawa gue nya gak bersuara.
1: Takut lagi. belum siap kayaknya depan presiden ya.
2: Diundang, kita ada jamuan makan untuk semua. Kan pernah tuh konten creator pada diundang kan, Agung Hapsa siapa kan di era itu kan.
1: Tapi kalau berhasil karir musik gue pasti naik
2: itu.
1: Banget. Ya udah depan Pak Presiden deh.
2: Demi karir ya. Selanjutnya kalau ibarat makanan, lagu Nihil Usaha ini cocoknya digambarkan jadi makanan apa?
1: Ini lebih ke apa ya?
2: Tadi kan lu bilang move on, sedih, hidup baru.
1: Ini lebih ke dessert kayaknya.
2: Dessert. Dessert itu penutup berarti kan ya?
1: Penutup untuk cerita.
2: Asik.
1: Cinta yang bertepuk.
2: Nama atau hidangannya apa? Nama makanannya apa?
1: Aku lagi mikirin ini lagi. Cheese, bukan cheesecake apa? Coklat cake.
2: Coklat cake.
1: Iya.
2: Oh.
1: Iya.
2: Agak aneh ya coklat cake. Coklat cake tapi bukan cheese.
1: Cake. So, bukan cheesecake. Yang coklat itu kayak
2: ini apa Abu Dhabi itu kayak Dubai,
1: yeah,
2: Dubai.
1: Iya, like that lah ya. Oh. Coklat-coklat. Gue suka coklat soalnya kue coklat.
2: Oke. Yang ininya apa namanya? Sponge atau apa ininya adonannya? Kalau lo sukanya atau yang emang
1: yang campuran ada krimnya, ada sponge-nya dikit.
2: Karena gue kalau sponge gue nggak suka terlalu seret ya.
1: Oh, iya kan? Padahal orang dulu
2: yang kue ulang tahunnya kok sponge sama krim, krimnya merah hijau. Ada nggak satu makanan yang selalu bisa memperbaiki mood ketika patah hati? Universal ya patah hati ya, ditolak klien, nggak jadi pitching, ditolak kekasih, pokoknya patah hati, kecewa.
1: Mie instan.
2: Aduh, saya sudah sebulan tidak makan itu. Tapi kalau malam suka kegoda, buka laci ya.
1: Iya.
2: Mie instan yang goreng apa yang rebus nih kalau lu timnya nih?
1: Gue tergantung mood.
2: Oh.
1: Gitu. Cuman kalau disuruh milih, gue lebih suka yang rebus.
2: Rebus ya?
1: Rasa soal.
2: Porsi toleransi lo berapa?
1: Satu.
2: Masa? Gak mungkin lo gue jadi
1: nasi.
2: Dua. Itu. Kenapa ya? Enak ya?
1: Iya.
2: Oke. Pernah gak kepikiran lagu tentang makanan?
1: Enggak lagi.
2: Enggak ya? Lo kayak pengen lari dari rutinitas ya?
1: Takut dikira main-main soalnya.
2: Wih, cakep kalau pikir lo untuk berkesenian.
1: Iya, soalnya dulu teman bilang bikinlah lagu-lagu tentang makanan. Dan gue tuh pengennya masuk ke dunia musik ini dibilangnya tuh pengen serius. Orang
2: setuju.
1: Pengennya setuju. Orang menganggap gue tuh masuk ke sini tuh serius, bukan main-main, bukan aji mumpung
2: ya,
1: atau
2: gimana. Iya, gue setuju itu. Enggak. Karena memang apa yang ada kontrasnya ya.
1: Uh-uh.
2: Oh, dan lu semua karir kayaknya lu seriusin nih kayaknya. Kalau dari ngonten juga bilang berat sih ini semuanya, makanan semua tuh menurut gue konsistensinya berat sih, apalagi dari 2015 kan.
1: Iya. Yeah.
2: Dari cuma modal foto di Instagram masih foto kan, yeah. Yang gak bisa di karusel itu kan. Wow.
1: Dari zaman itu.
2: Oke. Tadi kita balik lagi ngebahas tentang mie instan.
1: Iya.
2: Yeah. Kalau mie instan itu sendiri yang akan menunjukkan lo sebagai musisi, ya apa karakter musik gitu ya. Berapa porsi terbanyak lo makan mie instan?
1: Pernah. Selama ini.
2: Pernah di konten atau apa? Kalau gue jujur ya. Gue pernah makan 3.
1: Gue pernah ngontenin, jadi dia kayak mie instannya tapi yang di box gitu.
2: Paham.
1: Isinya ada 6 apa berapa gitu. Gak habis sih, tapi kayaknya 3 atau 4 per habis itu.
2: Oke. Okay.
1: Mukbang gitu.
2: Mukbang ya, alright.
1: Habis itu gak makan 2 hari.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Sebentar.
3: 18 tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert. Sebuah konser yang merayakan 18

dengan Maestro Orkestra Erwin Gutawa membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya, 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production. Suara warga Indonesia.

0: Gita featuring Hindia, masih ada cahaya di Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih ngobrolin sesi terakhir kita nih, ngobrolin nihil usaha Felix Kurniawan. Kita tos dulu, ketemu di Hirox. Asik! Content creator food. Melakukan aktivitas fisik itu menyenangkan melihat. Itu adalah sebuah bukti bahwa ya usah takut lah, yang penting kita finish, have seru, fun.
1: Seru-seruan.
0: Pakai baju ini dong, nihil usaha dong. Kok segitunya?
1: Enggak.
0: Enggak ada loh nihil-nihil usaha lo buat untuk ini mencoba relevan ya dengan Gen Z. Isinya Gen Z semua cuy nanti.
1: Iya ya.
0: Yang topless-topless tuh Gen Z.
1: Nanti kita topless aja ya.
0: Supaya gak kena foto yuk ya. Oh, males yang ini, males yang ini. Oke, okay. Ini adalah... talk terakhir kita ngebahas tentang nihil usaha, yang berbicara tentang hubungan yang berjalan satu arah atau ada yang gak mau usaha. Sebenarnya dari lo sendiri Felix, apa yang paling ingin lo sampaikan lewat lagu ini secara spesifik?
1: Buat para-para yang apa, pejuang cinta. Asik. Yang cintanya lo harus berjuang sendiri, udah deh mendingan move on aja, cari yang sama-sama mau usaha gitu. Sama-sama yang mau memulai dari bawah, sama-sama yang mau sukses bareng, ya pokoknya yang mau usaha bareng lah intinya.
0: Asik. Ini ngeri nih kalau udah ngomongin soal hubungan antar pribadi, bisa dalam nih, ya enggak? Selain menikmati nihil usaha di platform streaming, nah ini boleh di-share ke sahabat suara, ada project atau activity lo yang ditunggu dalam waktu dekat, ada enggak?
1: Mungkin bulan Juli akan rekaman
0: lagi
1: single ketiga, dan itu remake lagu lama.
0: Si ini, si siapa, si yang tadi lo bilang yang udah ada video klipnya Saat Bersama? Oh bukan, dari lagu orang lain.
1: Lagu orang lain yang lama. Generasi kita waktu
0: belum
1: itu.
0: Belum bisa lo spill?
1: Jangan dulu lah.
0: Ya oke lah. Penasaran nih kalau lagi eranya 2005 ke atas,
1: 2005 ke atas ya? Iya, 2005 ke atas.
0: Era-eranya Nada Sambung Pribadi ya?
1: Iya, iya, iya.
0: Wah, penasaran ya.
1: Itu lebih galau lagi, coy.
0: Lebih galau, lebih beban gak sih menurut lo? Karena itu lagu orang.
1: Lebih beban, iya. Lagunya lebih susah juga lagi.
0: Tapi itu peluang.
1: Apa tuh?
0: Lagunya familiar. Oh, dia yang nyanyi. Zaf, lo langsung naik tuh. Iya kan? Iya. Manfaatkan sebaik-baiknya.
1: Yo,
0: iya. Iya. Ya, oke. Sekarang saatnya lo untuk mengajak sahabat suara untuk mendengarkan Nihil Usaha. Silakan, Felix.
1: Buat sahabat sahabat suara, jangan lupa dengarkan single kedua dari Felix Kurniawan, judulnya Nihil Usaha, tersedia di semua DSP, digital streaming platform.
0: Alright, penasaran, langsung aja sebagai closing ada Felix Kurniawan dengan Nihil Usaha. Thank you, Felix.
1: Thank you.
0: Sampai ketemu hari Minggu kita ya. Siap. Di Singapurnya Indonesia, Les Pantai Indah Kapuk, kayak jauh banget. Bye, thank you.
2: Isuara, suara warga Indonesia.

0: juga yang sudah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas yang banyak banget kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya, baik banget.
0: Iya, berarti nanti kalau sahabat suara mungkin enggak mendengar kita dari hari Rabu, itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya, gitu. I love you Butika. Terima kasih Butika liburnya.
0: Ini kita masih ngomongin miskom ya.
1: Masih. Selamat pagi nih ada
0: dari Ani.
1: Pagi Gina dan Kinos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana enggak ketemu. Suami bilang, "Ibu di mall mana sih?"
0: Ini kebayang kalau misalnya ya kondisinya kalau di Jakarta tuh ibaratnya kayak mungkin sang istri di Mall Kelapa Gading sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, "Mas, aku turun lagi karena utak kebangun." Lah kamu dengernya apa?
1: Aku enggak dengar apa-apa.
0: Itu enggak miskom. Emang lu kagak denger Rizky
1: atau mungkin,
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, Uta tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin Uta di belakang gitu. Yaudah, harus kok, makanya di sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri itu kosong. Gue kira dia di belakang duduknya mau nidurin Uta karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut sih dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue liat kaca spion. Kok gak ada orang? Terus ada susternya. Susternya saya bilang, "Pak, Ibu gak ikut pulang."
0: Ada. Jadi suster itu duduk di belakang. Suster, suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja.
0: Kayak du jalan aja itu
1: berdua. Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
1: lama, suster ya itu kan? Lama.
0: Dahlah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
2: Gue ikut rejeki Wonder BNI.
3: Hadiahnya beneran wonderful.
2: 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3 125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya, 2 Mercedes-Benz GLC 300.
1: Hah? Wonderful banget.
2: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah, dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum Rp500.000 per bulan juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapenas atau Life Goals. Pembukaan rekening multi-currency minimum 5 juta juga akan dapetin 15 kupon berlaku kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal, peluang menangnya sama.
4: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046.
2: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Buat kalian yang suka film atau penasaran dengan komunitas kreatif tentang dunia perfilman, this event is for you. Yuk, datang ke acara Lensa Sinema Melati tanggal 27 Juni 2026 di Kampung Sinema, Kebon Melati, Jakarta Pusat. Di sini, kamu bisa mengenal lebih dekat dengan Kampung Sinema dan melihat berbagai karya kreatif yang lahir dari komunitas ini.
6: Akan ada juga sesi bedah film bersama para narasumber expert yang akan mengupas proses di balik film-film karya Kampung Sinema. Talkshow dan exhibition ini terbuka untuk umum. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Follow Instagram @lensacinemamelati untuk informasi selengkapnya atau hubungi 0851-2806-1529. See you there!
0: Suara Warga Indonesia.
7: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Warga.

0: flexing kok harta, flexing perut buncit pas mau deket lebaran istri marah-marah nyari baju sama celana susah.
1: Ibaratnya kalau kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya, ada kancing depannya kan, ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu lah. Iya,
0: karena saking kencangnya, saking kencangnya udah meletet.
1: Baju udah kayak,
0: iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya.
2: Tahan. Udah gitu.
1: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
0: Sewa iPhone hanya untuk
1: lebaran ya kan, buat
0: menjelang lebaran, betul.
1: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep gitu.
0: Berangkat
1: kan
0: dari situ jadilah topik kita.
1: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan, yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ada yang versi lebih tinggi lagi.
0: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh, biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
1: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi enggak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
0: Ya Allah, ya enggak boleh kan, mesti rapat dong.
1: Oh iya, mesti rapat ya.
0: Tetap iya. Rapat juga. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
1: Iya.
0: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
2: Iya.
0: Habis sujud begitu naik ke atas, si imam ke bawah ke atas tuh. Nah, bapak nggak pakai sempak ya?
3: Nggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
4: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yuan, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
3: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
4: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
3: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
4: Untuk informasi lebih lanjut,
3: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
0: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun,

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kita mulai pertandingan padel sore ini. Lapangan sudah siap, raket dan bola juga sudah ready.
3: Tapi mana pesertanya?
4: Bentar dulu main padelnya, kita mau siaran dulu nih di Suara Santai.
5: Iya, kamu yang FOMO dan takut ketinggalan info, mending streaming di Suara Santai sekarang.
4: Karena kita bakalan kasih info paling update buat kamu.

0: 96 FM Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Selamat sore sahabat suara.
0: Senangnya hatiku sudah hari Senin lagi, kita ketemu lagi sama sahabat suara.
1: Benar, karena hari Senin ini tuh kita selalu mau bikin sahabat suara bahagia, sama seperti suasana hati kita ya. Meskipun kita lihat tanggal tuh suasana-suasananya bikin emosi.
0: Berkabung. Ini melihat kalender tanggalnya tua bangkotan, warna rambutnya putih semua, udah peot pakai tongkat. Pokoknya intinya walaupun kalender lagi tua-tuanya, semoga semangat kita sama seperti tanggal baru.
1: Benar. Kalau kayak gitu ada Dandi Prayogo, Nagia Pacahyo yang suka main yoyo menemani kamu sahabat suara.
0: And of course ada Rory Wulansari, cantik mewangi sepanjang hari, amin ya rabbal alamin. Kita akan bareng-bareng terus sampai ajal memisahkan. Tidak, sampai jam 7 malam
1: nanti.
0: Sampai jam 7 malam nanti kita akan ada di sini. Kita punya banyak yang spesial, di mana lagi kalau bukan di
1: Suara Santai.

0: sekarang juga hanya di Suara Makassar, Suara Warga Indonesia.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini Soclean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai. Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini Soclean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Macet? Boleh.
8: Moodnya tetap santai aja.
7: Streaming di 96FM, dengerin sekarang Suara Santai.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia. Balik lagi di Suara Santai, sahabat suara. Lihat hari ini, hari Senin, hari dimana kita harus buru-buru karena pekerjaan pasti in udah banyak banget yang menunggu di kantor gitu.
1: Cuman saya jujur, Li, karena aktivitas utama saya adalah manjas,
0: mengantar jemput anak sekolah.
1: Mama antar jemput anak sekolah. Kali ini saya bisa berleha-leha, bersantai ria, dan betul-betul tidak terubur-ubur ikan lele.
0: Ketempelan bocah 3 minggu.
1: Itu yang bikin saya stres sebenarnya.
0: Tapi kalau Rory misal lagi sibuk antar jemput anak sekolah, kan biasa tuh buru-buru harus nyiapin barang-barangnya anak gitu, siapin diri sendiri. Biasa ada hal yang keskip gitu untuk kebutuhan skincare-nya. Apa biasa yang kayaknya produk ini gak perlu dipakai deh karena buru-buru
1: tidak
0: gitu?
1: I'm sorry honey, kayak apapun itu yang berhubungan dengan skincare-ku, di apalagi daily skincare ya, kayak itu tidak boleh ada yang terskip. Kalau skincare, kalau kosmetik yang paling bisa dilerai mungkin eyeliner.
0: Oh, yang di mata itu yang hitam-hitam.
1: Iya,
0: Yang
1: kayak cila.
0: Oh, itu. Jadi kalau buru-buru itu keskip
1: enggak
0: apa-apa.
1: It's okay, saya enggak pakai eyeliner, yang penting udah ada bulu mata, ada lip tint, ada blush on, ada alis.
0: Kalau saya sih biasanya kalau buru-buru banget, biasanya saya enggak pakai ini sunscreen buru-buru, padahal itu kan wajib kan sebenarnya.
1: Tapi karena
0: buru-buru biasanya jadi enggak apa-apa deh, nanti di tempat itu baru pakai gitu. Tapi
1: saya berharap ada sahabat suara yang mengimplementasikan apa yang kau lakukan.
0: Iya, dan saya menyesal melakukan beberapa hari gitu. Akhirnya muka saya itu kusam, terus berjerawat, terus hitam. Iya. Sekarang udah enggak tahu, udah pakai terus. Enggak udah sekarang, ada perubahan.
1: Tapi sekarang kok masih kayak kalau misalnya ada skincare yang kok ini relakan untuk tidak pakai, tetap sunscreen.
0: Enggak, udah.
1: Apa?
0: Sekarang udah enggak. Sekarang sunscreen yang bisa, aja yang gitu enggak ada, enggak ada
1: produk yang lain-lainnya kok.
0: Udah enggak ada, iya, udah.
1: Sunscreen yang utama.
0: Iya, udah enggak ada.
1: Sama agama nomor satu,
0: iya,
1: ya.
0: Sama isi dompet. Kayak pelembab dan lain-lain tuh udah gak pakai. Karena yang paling wajib sekarang adalah sholat 5 waktu.
1: Masya Allah, tabarakallah. Kita tanyain sama sahabat suara, kalau sedang diburu-buru setan.
0: Enggak.
1: Kalau sedang buru-buru skincare atau kosmetik apa yang bisa kamu skip?
0: Boleh kasih tau kita di DM Instagram di @isuara.mks. Boleh juga di WhatsApp di 0818089609.

0: puterin playlist paling enak buat kamu sepanjang hari.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante.
1: Meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya

0: Beyond Good dari Wings Food.
1: Sahabat Suara, siap merasakan sensasi liburan yang berbeda? Pertunjukan sirkus internasional kembali hadir. Brimo Great World Circus 2 on Ice. Kali ini hadir dengan konsep yang lebih spektakuler dengan pertunjukan di atas es, lengkap dengan talenta dan atraksi baru dari Rusia, Inggris, Irlandia, Brazil, dan Ukraina yang menjadikannya sirkus es pertama di Makassar. Brimo Great World Circus 2 on Ice akan berlangsung mulai 19 Juni sampai 5 Juli 2026 di Summarecon Mutiara Makassar Convention Center. Pas banget untuk mengisi liburan sekolah anak bersama keluarga. Nikmati juga promo special buy 3 get 4 tickets untuk pertunjukan hari Selasa, Rabu, Kamis, dan buy 5 get 6 tickets untuk pertunjukan hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Tiketnya bisa dibeli sekarang di tiket.com melalui link bit.ly/GreatWorldCircus2026. Bukan cuma sirkus, tersedia juga wahana bermain Ice Skating Wonderland, di mana kamu bisa berseluncuran di ice skating arena, ice sliding, dan snow playground. Habis main, kamu nggak perlu takut kelaparan atau haus ya, karena di sana sudah ada tenan kuliner. Untuk informasi lebih lanjut, cek Instagram dan TikTok @GreatWorldCircusMakassar. Brimo, Great World Circus 2 on Ice, new holiday, new vibe.
2: Playlist lagu enak dan info terculture,
3: dengerin suara santai di 9 FM.

0: di Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Masih di Suara Santai, sahabat suara. Kan kita tadi udah tanyain, kalau kamu lagi buru-buru, skincare atau kosmetik apa yang biasa kamu skip selain hal yang bikin emosi? Itu kan kita harus skip ya, kalau hal-hal yang bikin kita bad mood.
0: Jangan bilang seperti itu, karena ada yang bikin saya emosi tapi tetap saya hadapi setiap hari. Kau kira kok bisa kayak enggak bisa sehindarin karena kita sudah diberikan tanggung jawab bersama untuk siaran.
1: Oke, profesionalism.
0: Iya, walaupun tiap hari setiap saya melihat wajahnya ingin kutonjok temboloknya.
1: Seperti ini atlet boxing ya setiap hari.
0: Memang saya atlet boxing by the way.
1: Kan kita tadi udah tanyain sama sahabat suara, sekarang udah ada Faisal di WhatsApp. Dia bilang saya paling suka skip sunscreen. Best sih my friend.
0: Kenapa best
1: boleh. Dandy? Oh, boleh ya. Kau

0: enggak
1: dari katanya.
0: Oh, merasa ini sih, merasa kayak
1: kayak ada teman.
0: Iya, ada teman, ada
1: tapi
0: teman.
1: Tapi sekali lagi tidak teman, bisa divalidasi.
0: Teman kebobrok.
1: Tidak bisa divalidasi.
0: Kalau buru-buru ke kantor makanya suka ditegur sama satpam komplek.
1: Salah, dia bilang ditegur sama istri. Dia untung ada istrinya kan.
0: Ada lagi gak selain sih, diri sendiri enggak ada yang bisa negur.
1: Ada teknologi yang bisa mengingatkan kamu. Apa? Alarm. Oh. Kan mending kau nikahi HP-mu.
0: Jangan.
1: Ada Rani di Instagram. Cakep. Katanya saya skip mascara kalau udah buru-buru banget, jadi make up satset, cushion, bedak tabur dan lip tint saja. Saya udah lama banget tidak bersahabat dengan maskara. Terakhir saya beli maskara sepertinya itu di tahun 1900.
0: Lama banget tuh, ketuaan Bu, ketuaan.
1: Tapi sumpah, kita habis ini mau balik lagi sahabat suara. Kita akan kasih tahu kalau ada dosen yang ciptakan bulu mata palsu dari serat pelepah pisang.
0: Oh, apakah dia jadi barongko?
1: Ramah banget ya dia, ramah.
0: Apakah dia jadi barongko?
1: Tidak dong. Pelepah, kok tahu apa pelepah?
0: Pelepah pisang kan, itu yang tengah-tengahnya kan?
1: Iya.
0: Yang
1: pelepah tuh bukannya batang, di batangnya ya?
0: Iya, pelepah pisang kan batang.
1: Iya. Nanti kita cari tahu sahabat suara daripada kita berkelahi
0: di sini. Berkelahi di sini.
1: Kan eho dia. Jangan kemana-mana, tetap di
0: Suara Santai.

Suara Makassar muterin lagu yang bikin mood kamu lebih happy.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Iswara Makassar.
5: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: suara Makassar, suara warga Indonesia. Biasanya kalau kita lagi main-main di mana ya, di taman atau di kebun, biasanya kita lihat, saya biasa ini kalau di kebun sama teman-teman saya dulu waktu kecil, saya main panah-panahan di kebun, terus yang jadi target tuh pohon pisang.
1: Kalau nggak salah kok main panah-panah asmara.
0: Asik.
1: Ya. Asik. Afgan kah bunda?
0: Tapi sekarang ini ada dosen-dosen ciptakan bulu mata palsu dari serat pelepah pisang.
1: Oh berarti kayak dia berinovation.
0: Iya asik. Berinovation. Berubah.
1: Ini datang dari dosen Universitas Negeri Padang, Ibu Dokter Vivi Evrianova, yang berhasil bikin serat pelepah pisang kepok menjadi bulu mata palsu yang ramah lingkungan. Oh, berarti okay. Dia setiap ketemu sama lingkungan,
0: dia tabe-tabe, dia permisi. Dan menariknya serat pelepah pisang ini punya tekstur dan kilo mirip dengan bulu mata asli. Jadi tetap nyaman dipakai dan lebih ringan dibanding bahan sintetis.
1: Apakah bulu mata saya juga dari pelepah pisang?
0: Pelepah pisang.
1: Rambutan mungkin.
0: Bukan, kalau Rory kan dari ini, kulit barongko.
1: Astagfirullahaladzim. Kulit barongko itu dari pisang juga tau.
0: Iya, tapi bukan pelepah pisang.
1: Daun. Dan ini akhirnya produknya mungkin sahabat suara bisa kita harapkan. Karena sekarang kan memang para pembuat eyelash extension pada ngeluh karena memang penggunaan bulu mata, apa ya, istilahnya cluster.
0: Iya,
1: bulu mata yang ini satu-satu kita pasang sendiri seperti yang saya gunakan ini kan kayak lagi hits banget, naik
0: benar.
1: Daun dia.
0: Benar. Terus?
1: Jadi semoga ya bisa kita gunakan si bulu mata dengan bahan yang ramah lingkungan ini supaya pun kalau misalnya kita sudah tidak menggunakan itu bisa kembali ke alam.
0: Ya, karena kan kalau kita pakai yang sintetis terus mata kita juga yang ini yang kena.
1: Jangan begitu dong. Bahaya. Saya pakai nih masalahnya. Astagfirullahaladzim.

0: Nggak, takutnya sahabat suara tiba-tiba tok tok tok. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Ada Dandi, kenapa? Pengen saya hantam. Kok kangen nggak sih sama BlackBerry?
1: Kangen banget lah.
0: Kok pakai BlackBerry apa dulu?
1: Soalnya BlackBerry, soalnya BlackBerry itu menemani saya waktu saya SD kelas 5.
0: Kan saya bete kelas deh, 6. Sumpah.
1: Terus
0: demi
1: BlackBerry
0: apapun.
1: Yang...
0: Dandi, orang SD itu nggak pakai HP.
1: Saya pakai HP.
0: BlackBerry.
1: BlackBerry Gemini, saya dulu kelas 5 atau kelas 6.
0: Kan kok nggak Gemini, kok Aquarius.
2: Dengerin yang tadi bikin kamu ketawa-ketawa sendiri kan? Makanya dengerin suara santai. Bisa di mana aja lewat streaming di iswaranetwork.com. Siap jadi mood booster biar perjalanan kamu nggak ngebosenin.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Oke guys, break dulu. Makeup talentnya boleh di retouch, terus ganti outfit lagi ya.
1: Habis ini schedule aku apa lagi ya?
0: Setelah photoshoot, masuk siaran dulu bahas yang ikonik dari public figure, spot dan experience di BTS, Behind the Star.
1: Day. Ibu Ola ke Pentol Gogos, salah. Ibu Ola jalan-jalan ke Panlos.
2: Kenapa?
1: Hola amigos.
2: Asik. Ini
1: welcome back.
2: Welcome back to BTS Behind the Star.
1: Kita juga
2: masih live di TikTok, sahabat
1: iya,
2: suara.
1: Dan sebentar lagi kita akan berakhir live sessionnya. Jadi bener, kamu kalau misalnya mau kirim nasi uduk, nasi goreng, nasi lengkuas, terserah pokoknya nasi-nasian
2: nasi
1: karena
2: sisa.
1: Jangan beras aking, jangan kata saya, bukan kita yang harusnya.
2: Nah, kalau ini kayaknya enggak makan beras deh.
1: Kenapa?
2: Yang BTS kita di BTS kita kali ini.
1: Siapa?
2: Karena kita akan bahas Georgina Rodriguez.
1: Georgina Rodriguez, tunangan Cristiano Ronaldo. Kita akan bahas pada hari ini. Dan juga kita akan membahas back timnas Inggris, ada Harry Maguire yang tidak terpilih masuk skuad Piala Dunia dan memilih untuk berjualan stiker.
2: Oh.
1: Stikernya apakah anti air atau tidak, Kak?
2: Dia stikernya kayaknya di pinggir-pinggir jalan.
1: Atau
2: ini,
1: dia stiker Bluetooth.
2: Speaker.
1: Okay.
2: Bukan stiker Bluetooth.
1: Tapi kalau misalnya sahabat suara kan kalau berkendara terus mungkin juga mendengarkan sekarang terus kayak, ih kenapa ini di kapan di saya rapikan surat-surat bermotorku begitu. Ini adalah waktu yang tepat sekali karena pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan lagi ngadain program bebas dan diskon pajak kendaraan bermotor 2026.
2: Ini gak main-main sahabat suara, keuntungannya banyak banget. Mulai diskon 50% pajak kendaraan bermotor kamu untuk jatuh tempo 2025 ke bawah, plus bebas 100% denda pajak kendaraan bermotor kamu, plus bebas denda SWD KLLJ untuk tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya.
1: Dan kerennya lagi buat kamu yang taat bayar pajak sebelum jatuh tempo, Jasara Harja Sulawesi Selatan ini memberikan kesempatan bagi warga Sulsel untuk dapat emas dan promonya terbatas sampai 30 Juni 2026. Dan selain dapat emas, kamu juga bisa dapat kupon undian untuk memenangkan beberapa hadiah yang gokil banget. Ada paket umroh, sepeda motor, sepeda, TV, kulkas, dan juga mesin cuci.
2: Nah, buat kamu yang punya tunggakan, gak perlu khawatir. Ini saatnya kamu bayar tunggakan-tunggakan kamu. Karena bayar 1 tahun tunggakan langsung dapat ekstra 1 kupon. Jadi makin banyak dibayar, peluang menang makin besar.
1: Dan bayarnya juga gak pakai ribet. Langsung aja datang ke Samsat atau lewat aplikasi e-Samsat Signal atau Bapenda Sulsel Mobile.
2: Jadi buruan lunasi pajak kendaraanmu sekarang dan dapatkan pulang hadiah impianmu. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
0: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
3: Nah, kita spill yuk di BTS Behind the Star dari public figure, spot, dan experience.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Iswara Makassar.
1: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more, dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio, lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Bu, buruan yuk gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
3: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
4: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
5: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau tea juice lemon.
9: Kalau aku mau tea juice madu.
10: Aku gula batu.
9: Mau melati.
10: Apel apel.
6: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
7: Asik.
6: Nah, gimana? Enak es tehnya?
9: Enak.
10: Mau dong.
9: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
10: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
6: Mau tea juice lagi?
7: Mau.
6: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
9: Panas-panas enaknya minum tea juice.
10: Semua rasanya enak.
6: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
11: Dari Wings Food.
1: Iswara Makassar muterin lagu yang bikin mood kamu lebih happy.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia. Balik lagi di BTS, sahabat suara.
1: Dan lagu ini di request sama Rania via TikTok live. Kita lagi live, sahabat suara. Dan ini ada banyak banget yang dengerin kita juga via TikTok.
0: Benar.
1: Ada Elef, katanya love kakak Ronde.
0: Asik.
1: Dia udah jadi Ronder sejati nih. Bener. Terus ada juga 1%, ada juga Rania, ada juga Tri, Deng Anju.
0: Udah banyak banget ya.
1: Banyak
0: yang
1: banget. Thank you so much.
0: Thank you so much. Di BTS hari ini kita akan kasih tahu bintang dari segala bintang.
1: Bintang-bintang berikan cahaya.
0: Ada Georgina Rodriguez.
1: Asik.
0: Ini bertunangan dengan Cristiano Ronaldo setelah hampir 10 tahun pacaran.
1: Tapi sumpah ya,
0: lamanya HTS.
1: Kayak Georgina ini. Ini coy, kalau misalnya di benar-benar ada di dunia nyata kan kita nggak pernah ketemu ya. Kayak sumpah, saya sih kayak kok spill skincare-nya dong.
0: Nggak mau make up-nya langsung skincare.
1: Cantik
0: ya.
1: Cantik sekali.
0: Ini kita akan bahas pas dia tinggal di Spanyol. Jadi dia tuh pernah kerja jadi waiters, ini cleaning service hotel juga.
1: Wow.
0: Dan babysitter. Dan akhirnya dia pindah ke Madrid bekerja sebagai sales assistant toko Gucci.
1: Ih keren banget. Dan disitulah takdirnya dia bertemu dengan Cristiano Ronaldo yang sedang berbelanja di tahun 2016.
0: Jadi emang benar tuh setiap pekerjaan
1: cinta itu bisa datang dari mana saja.
0: Iya, bukan cuma cinta kan, kalau kita lihat dari pekerjaannya kan, dari hal yang kita anggap kecil akhirnya mendatangkan hal yang besar gitu. Karena sesuatu yang besar itu akan datang dari hal-hal kecil yang kita lakukan konsisten.
1: Iya.
0: Asik.
1: Jadi kayak siapa tahu kalau misalnya sahabat suara ada yang kayak pekerjaannya pun kayak kenapa sih pekerjaanku ini kebaikan bisa datang dari mana aja.
0: Bener.
1: Siapa tahu aku ketemu juga kayak spek-spek si Cristiano Ronaldo.
0: Di situ akhirnya dia kan ketemu sama Ronaldo. Karena Ronaldo waktu itu berbelanja di tahun 2016
1: yeah.
0: Dan mulai menjalin hubungan dengan Ronaldo.
1: Bui. Dan kisahnya bahkan diangkat jadi dokumenter Netflix, I Am Georgina. Manisku
0: asik.
1: Sayang.
0: Nah ini dari pelayan toko sampai jadi model kelas dunia. Kita nggak tahu ya, benar-benar takdir. Jadi kita nggak boleh nyepelehin setiap orang gitu.
1: Betul.
0: Kan. Tiba-tiba
1: sama
0: dia di atas, kita yang dibawa gimana?
1: Jangan pernah menyebutkan takdir itu kejam. Kayak
0: jangan.
1: Takdir memang kejam karena buktinya takdir ini masih ketemu sama saya terakhir dia bersedekah.
0: Takdir guru saya.
2: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
3: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
2: Nah, kita spill yuk di BTS Behind the Star dari public figure, spot, dan experience.

0: Enggak, takutnya sahabat suara tiba-tiba tok-tok-tok. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Ada Dandi, kenapa? Pensi hantam. Kok kangen gak sih sama BlackBerry?
1: Kangen banget lah.
0: Kok pakai BlackBerry apa dulu?
1: Soalnya BlackBerry, soalnya BlackBerry tuh menemani saya waktu saya SD kelas 5.
0: Kan saya bete kelas deh, 6. Sumpah.
1: Terus demi BlackBerry apapun.
0: Yang... Dandi, orang SD itu gak pakai HP.
1: Saya pakai HP.
0: BlackBerry.
1: BlackBerry Gemini saya dulu kelas 5 atau kelas 6.
0: Kan kok gak Gemini, kok Aquarius.
2: Dengerin yang tadi bikin kamu ketawa-ketawa sendiri kan? Makanya dengerin suara santai. Bisa di mana aja lewat streaming di iswaranetwork.com. Siap jadi mood booster biar perjalanan kamu gak ngebosenin.
3: Hai.
4: Hai.
2: Perjalanan kamu gak ngebosenin.
3: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak

0: Iya dong, Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Isuara Makassar muterin lagu yang bikin mood kamu lebih happy.

0: Kalaupun juga harus dicari-cari sampai timur ke barat.
1: Wali, tiba-tiba wali. Tapi kalau kamu cari-cari back yang emang bisa menahan semua amarah, cari Rory Lansari.
0: Jangan. Saya bukan bakatnya di sepak bola. Saya bakatnya di sepak terjang. Tapi ngomong-ngomong, kita mau bahas back timnas Inggris, yaitu Harry Maguire, yang ketahuan lagi ada di Rockefeller Center New York menjual stiker Panini.
1: Oke, kan setahu kita kalau back kan pasti di lapangan.
0: Iya, kenapa dia menjual stiker?
1: Ini dan FYI, Maguire gak lolos masuk skuad timnas Inggris buat Piala Dunia 2026. Dia tuh sempat BCL, kecewa.
0: Apa? Oh, ku ingin marah ya, waktu pada dapat, mamanya.
1: Pada pelatih, jadi dapat kabar itu dari pelatih Thomas Tuchel.
0: Tapi dia tuh tetap mendukung timnas Inggris dan memilih menikmati berbagai aktivitas seru di Amerika Serikat dengan menjual stiker, bercocok tanam,
1: aduh, meminum,
0: membeli musang,
1: meminum coklat panas,
0: iya, menyelesaikan puzzle.
1: Jadi dia datang ke acara komunitas supporter bola sampai masuk di podcast bola juga.
0: Nah itu karena kan memang terkadang ketika kita akhirnya tidak berada di suatu titik, bisa jadi kita akan berada di titik-titik lainnya.
1: Karena kalau kita ada di satu titik,
0: kita
1: titik
0: adalah
1: Via
0: Valen. Titik itu tetap fokus.
1: Satu titik.
2: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
3: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
2: Nah, kita spill yuk di BTS Behind the Star, dari public figure, spot, dan experience.

0: Enggak, takutnya sahabat suara tiba-tiba tok tok tok. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Ada Dandi, kenapa? Pensi hantam. Kok kangen enggak sih sama BlackBerry?
1: Kangen banget lah.
0: Kok pakai BlackBerry apa dulu?
1: Soalnya BlackBerry, soalnya BlackBerry itu menemani saya waktu saya SD kelas 5.
0: Kan saya bete kelas deh, sumpah.
1: Terus demi BlackBerry apapun.
0: Dandi, orang SD itu enggak pakai HP.
1: Saya pakai HP.
0: BlackBerry.
1: BlackBerry Gemini saya dulu kelas 5 atau kelas 6.
0: Kan kok enggak Gemini, kok Aquarius.
2: Dengerin yang tadi bikin kamu ketawa-ketawa sendiri kan? Makanya dengerin suara santai. Bisa di mana aja lewat streaming di iswaranetwork.com. Siap jadi mood booster biar perjalanan kamu enggak ngebosenin.

0: bisa via streaming juga di iswaranetwork.com. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
0: Bu Nana. Bu Ayu, belanja juga Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak.
2: Isuara.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more, dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio, lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Dari pagi sampai malam, dengerin terus I Suara Makassar. Dengan lagu favorit pilihan kamu.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: 96 FM Suara Makassar, nemenin kamu di setiap aktivitas.

0: si Taylor Swift sama Travis Kelce, terus kan aku ARMY ya. Jadi happy banget pas tahu BTS comeback full member. War sih, war album dan world tournya.
1: Ngerasa gak sih, sehari aja kita gak buka timeline tuh rasanya jadi si paling ketinggalan?
0: Banget! Tiba-tiba semua orang bahas sesuatu, terus kita sendiri yang gak paham. Jadi paling gak culture deh di tongkrongan.
1: Fix, kamu butuh ini. Program paling culture yang kasih info trending di suara santai. Let's go!
0: Good evening and welcome to
1: Culture. Sahabat suara, gimana hari Seninnya? Apakah kamu masih di kantor atau udah ada wacana pulang atau harus lembur?
0: Lelah, bosan,
1: bosan.
0: Mau pulang.
1: Gak boleh.
0: Sabar dong.
1: Sabar.
0: Selesaikan dulu semua pekerjaannya baru kamu boleh pulang.
1: Benar, karena Senin. N-nya apa?
0: N-nya apa? Menelelahkan.
1: Menelelahkan.
0: Kita balik lagi, kita di Culture Sahabat Suara. Seperti biasanya kita punya dua informasi paling culture yang harus banget kamu dengarkan.
1: Ya, jadi malam ini kita akan bahas Qatar yang akan biayai 1000 fans ke Piala Dunia gratis.
0: Mau.
1: Ini kalau kita ngomongin Piala Dunia yang kemarin di Qatar, itu punya nilai magis tuh sampai
0: banget,
1: sekarang gitu kan.
0: Sumpah.
1: Kayak melekat gitu kan.
0: Banget. Dia tuh saya juga gagal tuh move on banget sama yang di Qatar
1: dia
0: sih.
1: Dia tuh enggak terlalu mewah tapi magis gitu. Ada
0: mewah ya? Juga sih, dan di masa kok kurang
1: ya?
0: Ajar deh. Kok kurang ajar deh kalau bilang yang di Qatar kemarin
1: ya?
0: Tidak mewah.
1: Tapi yang kerasa sampai ke kita tuh yang nonton tuh nilai magisnya gitu. Ada.
0: Benar. Kalau Amerika Serikat kan kita tahu foya-foya apa orang di sana
1: crazy,
0: ya.
1: Crazy rich.
0: Dan selain Qatar yang akan biayai 1000 fans untuk nonton Piala Dunia gratis, kita juga mau kasih tahu informasi dari Instagram yang merilis feature baru, namanya adalah multiple caption.
1: Oh, jadi kita bisa bikin caption sebanyak mungkin.
0: Setiap slide kau bisa bikin caption.
1: Oh.
0: Penasaran seperti apa?
1: Penasaran. Jangan kemana-mana, tetap di Culture.
2: Gol! Gitu dong. Yang waras main bolanya, jangan dipelintir. Biar bisa juara dunia 2026.
0: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
1: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2. 11 kali 11 sama dengan 121. 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
0: Heh, gak boleh gosip di siaran Culture. Nanti aja pas kelar siarannya.

0: kita puterin playlist paling enak buat kamu sepanjang hari.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel-apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Ah. Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
10: Mau dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Kalau tadi hari kamu berat,
11: dengerin suara santai, semoga jadi lebih ringan ya.
0: Sini peluk virtual dulu.

0: ini kisah yang dibuat sama pemerintah Qatar buat kita amazed gitu, karena akhirnya ada pemerintah yang bikin rakyatnya senang gitu yang kita lihat.
1: Banyak. Tapi bukan kau. Nah, ini pemerintah Qatar biayai 1000 fans untuk nonton langsung Piala Dunia 2026 pakai jet lah gitu, charteran milik Emir Qatar.
0: Oke.
1: Okay, tahu Emir Qatar siapa? Emir Dardak gitu.
0: Saudara ya sama Emir Dardak. Dan bukan cuma tiket pesawat aja, jadi itu para supporter ini bakal dapat fasilitas hotel yang nyaman dan mewah.
1: Tapi kau tau gak sih tujuannya? Qatar itu tuh mau timnas mereka dapat dukungan meriah. Supporter Qatar itu kayak yang betul-betul ole, ole, ole, ole. Begitu. Jadi
0: saking,
1: kayak
0: saking ini ya, saking supportifnya meriah. Ya mereka di sana ya.
1: Betul.
0: Benar-benar gila.
1: Dan di situs resmi website-nya Federasi Sepak Bola Qatar, calon pendaftar hanya diminta isi nama dan identitas.
0: Dan ada ini, pelaku-pelaku yang sering melakukan perbuatan ilegal, sayangnya. Jadi ini momen ini tuh dimanfaatkan sama fans negara lain yang ikutan luar juga.
1: Ih, busuk hati.
0: Jangan di luar negaranya itu. Orang, di negara kamu sendiri.
1: Makanya enggak gitu. Usah sehat-sehat banget mentalnya. Kalau misalnya kayak begini-begini kan apa? Coba apa? Lihat, lihat.
0: Apa yang
1: orang
0: terjadi?
1: Mau mencari war tiket gratis dengan cara yang tidak halal kan?
0: Iya, makanya enggak usah terlalu waras.
1: Benar. Bergabunglah bersama kami.
0: Bergabunglah bersama kami.
2: Gol! Gitu dong. Yang waras main bolanya, jangan dipelintir. Biar bisa juara dunia 2026.
1: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
2: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2. 11 kali 11 sama dengan 121. 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
1: Heh, gak boleh gosip di siaran Culture. Nanti aja pas kelar siarannya.

0: Goals, apa yang ditanya Kidandi?
1: Tanya sama sahabat suara bahwa ada fitur terbarunya Instagram.
0: Ini harus banget sahabat suara tahu karena fitur ini sangat bikin postingan-postingan kita akhirnya lebih bisa kayak menginformasikan sebenarnya slide 1, slide 2, slide 3 itu maknanya apa.
1: Benar, lebih to the point dari setiap apa yang kita upload gitu.
0: Betul.
1: Karena setiap gambar yang kita upload ada captionnya.
0: Betul, jadi namanya adalah multiple captions. Jadi ini memungkinkan kamu menambahkan caption yang berbeda di setiap slide postingan karusel.
1: Ya, jadi di update terbaru ini setiap slide baik foto atau video bisa punya caption masing-masing. Jadi enaknya tuh para content creator bisa bikin storytelling yang lebih rapi.
0: Yeah.
1: Brand juga bisa jelasin produk lebih detail per slide-nya.
0: Dan kita gitu. Sebagai pengguna tuh bisa lebih bebas ngasih konteks di setiap momen.
1: Jadi kayak kan dulu kalau kita ngupload satu, mungkin kita upload 5, captionnya tuh cuma bisa satu gitu.
0: Iya, jadi biasanya kalau saya sih postingan karusel tuh biasanya kayak yang postingan tulisannya tuh captionnya cuma May Dump atau June Dump. Terus kayak habis itu udah gak ada lagi. Padahal sebenarnya kan di setiap slide itu bisa diceritain.
1: Benar. Kan ini Rory setiap upload yang karusel di gambarnya yang dikasih kata-kata
0: ya.
1: Captionnya mungkin cuman singkat saja
0: ya.
1: Di gambar baru dijelasin.
0: Betul sekali.
1: Jadi
0: semoga
1: ini
0: bisa membantu.
1: Jadi sahabat suara udah cobain ini belum fiturnya? Kalau saya belum sih, Rory udah?
0: Belum, tapi saya sempat hampir posting seperti demikian.
1: Karena kan kita Instagram kadang tiba-tiba mau kasih gebrakan baru tiba-tiba gak jadi.
0: Soalnya saya tuh suka lemas sahabat suara kalau saya mau posting konten tapi waktunya tidak tepat.
1: Oh, bukan waktu tuh, duit Bu, tangannya nggak kelihatan sama sahabat suara.
0: Kayak waktunya tuh kayak aduh kurang nih.
1: Bukan
0: kayak
1: waktu.
0: Gak bisa, mood saya lagi nggak bagus karena waktunya nggak tepat nih sahabat
1: suara. Sama kalau ngomongin waktu kita udah harus pamit.
0: Betul sekali karena kita dibatasi oleh waktu yang tidak tepat. Jadi kita harus akhiri pertemuan kita. Ya waktu kita cuma 3 jam sahabat suara. Mohon maaf nih, tapi kamu jangan sedih gunda dan gulana karena besok kita masih ketemu lagi.
1: Bener, kita mau ucapin terima kasih juga yang udah dengerin dan juga udah gabung sama kita tadi di live TikTok. Udah request lagu, udah nyapa kita.
0: Bener, udah kirim salam.
1: Kirim mawar.
0: Kirim hadiah, makanan aja yang gak ada hari ini.
1: Pokoknya kita terima kasih dan tetap dengerin Suara Makassar. Dan di Prayogo, anaknya Pak Cahyo yang suka main yoyo pamit undur diri.
0: And of course, the one and only Rory Wulansari, cantik mewangi sepanjang hari, amin ya rabbal alamin, juga pamit undur diri. Tetap dengerin di sini aja, nggak usah kemana-mana di Suara Makassar.
1: Suara warga Indonesia.
0: Bye bye and
1: see you tomorrow.
0: Adios.
2: Gol! Gitu dong. Yang waras main bolanya, jangan dipelintir. Biar bisa juara dunia 2026.
0: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
2: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
0: Heh, gak boleh gosip di siaran culture. Nanti aja pas kelar siarannya.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more, dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio, lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: masih tahu kok, tahu. Waktu siaran suara santai selesai kan?
1: Mau lanjutin aktivitas lain lagi? Bisa banget streaming di suaranetwork.com.
0: Besok dengerin suara santai lagi di jam yang sama.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Ya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya.
8: Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Dengarkan Iswara di Bandung, Banjarmasin, Jakarta, Jogja, Makassar, Medan, Palembang, Semarang, dan Surabaya.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Wings Care.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

isuaranetwork.com atau cek di link bio Instagram isuara.mks.

0: Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke iswara.id.

0: karena setiap lagu selalu punya momen yang bikin nostalgia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. We go to-

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: bersuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke iswara.id.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Gimana persiapannya? Udah aman semua?
3: Aman, Kapten. Tanki semangat juga udah diisi penuh biar perjalanan pagi ini lebih seru.
2: Bagus. Pastikan juga posisi duduknya sudah nyaman biar selama perjalanan bisa dengerin suara seru.
3: Siap. All clear, Kapten. And ready to go.

0: 96,6 FM, Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Selamat pagi Claudia.
0: Selamat pagi Clay.
1: Gimana kabarnya hari ini?
0: Baik, pastinya. Udah sarapan belum?
1: Oh, udah sarapan.
0: Oh iya, sarapannya tadi pakai yang oren-oren apa
1: betul. Tuh? Namanya itu tangki bensin.
0: Pagi-pagi minum tangki bensin.
1: Tapi yang pasti sahabat suara, kita bakal nemenin sahabat suara sampai nanti jam 10.
0: Yes, barengan dengan Claudia
1: dan juga Dude Herlino.
0: Wow.

0: TV Suara. Suara warga Indonesia.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram @iswara.

0: Boleh spill info trendingnya hari ini dong.
1: Eh, ini kan. Ah, udahlah. Kalau mau tahu yang lagi trending, dengerin TBL aja. Trending banget loh.
0: 96 FMI Suara Makassar, suara warga Indonesia.
2: Seperti biasa dari jam 7 sampai jam 8 kita punya TBL trending banget loh.
0: Yes, bakalan ngebahas apapun yang lagi trending di Indonesia atau internasional. Hari ini ada apa aja, Clay?
2: Yang hari ini kita bakalan kasih aturan baru FFI untuk soundtrack film. Dan yang kedua, Zeza dan Mother Moss protes lagu dipakai untuk AI tanpa izin.
0: Wow. Wow. Tapi kita mau bahas yang pertama dulu nih ya. Ada aturan baru dari FFI atau Festival Film Indonesia untuk soundtrack film.
2: Wey, tahun ini FFI resmi mengubah aturan di kategori lagu tema film. Nama kategorinya juga ikut berubah menjadi pencipta lagu tema asli terbaik.
0: Asik. Nah, perubahan ini bukan cuma ganti nama aja loh, tapi lagu yang didaftarin wajib karya original atau dibuat khusus untuk film.
2: Oh.
0: Jadi emang gak bisa lagi nih pakai lagu lama yang udah dirilis terus dipakai ulang lagi di film.
2: Oh gitu.
0: Iya.
2: Selain itu, ada juga nih aturan tambahan soal perlindungan hak cipta. Jadi, setiap pendaftar wajib melampirkan surat pencatatan ciptaan dari Kementerian Hukum. Supaya kepemilikan karya lebih jelas dan hak musisi itu lebih terlindungi.
0: Benar, ini untuk semuanya kemajuan industri film dan musik Indonesia pasti.
2: Ais, ya. Betul.

0: memutarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wingscare.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tijus, mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tijus lemon.
8: Kalau aku mau tijus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Apel apel.
5: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Wah. Nah gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tijus.
5: Mau tijus lagi?
6: Mau!
5: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tijus.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
2: Dari pagi sampai malam, dengerin terus Iswara Makassar.
10: Iya dua, ibu kali.
2: Lagu favorit pilihan kamu.

0: totalnya 30.000 ya kak.
1: Hah, itu gak salah ya? Perasaan tadi belanjaanku banyak banget deh.
0: Kan di Alfamidi banyak promonya kak, jadi belanjanya bisa lebih hemat.
1: Oh gitu ya, tunggu. Saya mau telepon istri saya dulu, sekalian beli kebutuhan rumah yang lainnya juga deh.
2: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
3: 96 FM, Suara Makassar, Suara Warga Indonesia.
4: Kita udah masuk di Alfamidi.
3: Yes, hari ini kita punya TTM, tebus terus murahnya.
4: Yes.
3: Jadi sahabat suara bisa pilih salah satu. Kalau misalnya belanja Rp50.000, bisa tebus murah satu produk TTM. Belanja Rp75.000, bisa tebus murah dua produk TTM. Belanja Rp100.000 bisa tebus murah 3 produk TTM.
4: Nah, kamu bisa tebus murah harga Rp5.000 itu ada 2 pieces Mentos roll yang panjang tuh.
3: Yes.
4: All varian, itu ada yang warna-warni, ada yang putih aja, terserah mau yang mana. Itu bisa ditebus 2 pieces Rp5.000 aja.
3: Hey.
4: Terus kalau kamu yang lagi panas dalam, ini ada larutan cap badak.
3: Which?
4: Itu kamu bisa tebus cuma 5.000 aja. Dan kalau kamu butuh korek kayaknya di rumah,
3: nah,
4: ini biasanya kompor mati.
3: Betul.
4: Atau ada menyalain apa. Nah ini ada korek api cuma 5.000 aja kamu bisa tebus. Keren banget gak tuh?
3: Kalau misalnya tebus Rp10.000, kamu bisa tebus 2 pieces Simba Choco Chip susu. Gitu. Terus juga bisa tebus Ellipse Hair Vitamin, 2 pieces Cheetos, pilus keju dan juga basreng dan juga sambal ekstra pedas ABC.
4: Wow. Nah kalau 15.000 nih kamu bisa tebus imbus, apalagi di cuaca yang gak beraturan sekarang. Ini
3: benar,
4: imbus penting banget sih. Itu kamu bisa tebus cuma 15.000. Terus ada Oishi Popcorn, ada Sogu Chicken Stick.
3: Uish.
4: Ada Rinso Liquid. Wah, liquid deterjen sama Mama Lemon untuk sabun cuci piring.
3: Yang gendut-gendut nih harus beli ini nih supaya lemaknya hilang.
4: Oh gitu ya. Ditelen.
3: Tapi bukan cuma itu aja, kita ada promo gas genggam hadiah seru untuk sekeluarga.

0: warga. Hadiahnya banyak banget.
1: Saking banyaknya begitu ya.
0: Nah, ini saya kasih tahu ya, 11 Honda Beat, 22 smartphone, 44 robot vakum, 44 air fryer, wow, 22 mesin cuci, dan voucher belanja Rp25.000 untuk 10.000 member pertama.
1: Wow, banyak banget. Jadi sahabat suara, kalau kamu mau ikutan gas dan dapetin banyak hadiahnya, jangan lupa download aplikasi Midikring.
0: Yes, karena di sana kamu bisa belanja dari rumah, dianterin langsung ke rumah gitu.
1: Asik banget.
0: Makanya langsung saja belanja di Alfamidi, karena di Alfamidi belanja puas,
1: harga hemat.
2: Duh, udah jam segini. Baik duluan ya.
3: Ya elah, baru datang udah mau pulang aja.
2: Anak-anak udah pada ngumpul juga nih. Duh, istriku lagi gak bisa belanja, jadi nitip bahan masakan deh buat di rumah.
3: Percuma, handphone canggih tapi masih gak update. Kan sekarang belanja bisa di Alfamidi lewat aplikasi Midikring. Pesan dari mana aja dikirim langsung ke alamat kamu. Ada promo dan poin juga biar belanjaan kamu lebih hemat.
4: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Wings Care.
0: Iswara Makassar muterin lagu yang bikin mood kamu lebih happy.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Ada Jangan Marion Jola dan Rai Putra.
0: Jangan rusak aku.
1: Jangan.
0: Kita rusak banget ya.
1: Apanya?
0: Enggak, maksudnya rusak banget permusikan di dunia.
1: AI.
0: Betul, apalagi yang AI nih. Jadi Zeza dan Mattermost protes lagu dipakai untuk AI tanpa izin.
1: Nah,
0: jadi ternyata Zeza protes setelah menemukan nih, menemukannya berapa banyak lagunya? 238 lagu.
1: Buset, kurang banyak ya.
0: Tapi lagunya dia banyak banget ya.
1: Emang.
0: Termasuk yang belum dirilis dipakai untuk melatih AI music tanpa izin.
1: Aduh, parah banget sih kalau yang belum rilis. Nah, tapi selain Zeza, ada juga rapper Indonesia Mattermost yang dapetin 74 lagunya juga ikut nih digunain waktu training AI tanpa izin. Wah, parah sih ini.
0: Hal ini masuk dalam pelanggaran hak kreator dan bentuk eksploitasi karya music. Gitu, karena minim kredit dan kompensasi.
1: Yes,
0: nggak dibayar ya.
1: Iya, karena kan dipakai diam-diam kan tanpa izin. Dan kontroversi ini tuh terkait banget sama dataset Sleeping Disco yang berisi jutaan lagu dari YouTube dan lirik untuk melatih AI.
0: Isu data ini juga lagi diinvestigasi di Atlantik karena penggunaan data publik untuk AI masih belum jelas secara hukum dan juga etika. Sebenarnya kalau hukum memang masih susah ya, tapi kalau etika harusnya orang udah punya etika dong.
1: Iya dong, minta izin dong, minimal gimana

0: Utara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Warga.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.